0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Tundarain.
4: Ada Bung Mimi juga nih, deputi kami BSL. Ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke negara mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari. Di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Pagi dapat sembako sama uang tunai.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanim Tito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
12: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
11: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
13: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa, gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
11: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
15: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
14: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin, di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
15: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang, yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna. Stasiun Palur total 533.000 pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9-10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
16: Kalau saya kepulauannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
15: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan, yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu. Lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virjantara.
17: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026. Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
18: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
17: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
1: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar BMKG Stasiun Bengkulu memprediksi potensi cuaca ekstrem di wilayah Bengkulu dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Kecepatan angin juga diperkirakan mendengar mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam, terutama di pesisir selatan seperti Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, hingga Pulau Enggano. Selain itu juga pendengar, tinggi gelombang laut juga berpotensi mencapai 3 meter, yang mana berisiko bagi nelayan dan pengguna kapal kecil. Perkirawan Diah Rizky menyebut kondisi ini juga dipicu aktivitas badai di laut, yang mana meningkatkan angin dan gelombang. Sementara itu pendengar, hujan ringan juga sedang masih berpotensi terjadi di wilayah pegunungan pada siang hari dan bergeser ke pesisir pada malam hingga dini hari. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan juga rutin memantau informasi cuaca resmi guna mengurangi resiko yang ditimbulkan.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital. Pro 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Demikian Anda bersama kami di Lintas Bintuhan pagi ya. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas untuk Anda di hari libur, minggu akhir pekan. Semoga semua aktivitas yang Anda rencanakan bisa berjalan baik. Yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap waspada, hati-hati dalam perjalanan, dan semoga bisa menjalankan aktivitas sesuai rencana hari ini. Didukung dengan cuaca yang juga yang cerah ya pagi ini, karena memang musim lagi musim panas ya, musim kemarau. Jadi untuk Anda barangkali yang akan beraktivitas karena cuacanya panas, penting juga untuk menyiapkan air putih di dalam keseharian Anda atau aktivitas Anda supaya bisa terhindar dari dehidrasi. Pendengar, kembali ke dunia olahraga ya. Ini dari Piala Dunia, Mesir kembali memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 dan pertandingan babak 32 besar di Stadion Dallas Arlington pada Sabtu 4 Juli 2026 berakhir imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu. Dan Mesir kembali membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui gol Eman Assor setelah memanfaatkan peluang dari skema serangan yang rapi. Australia berusaha merespon melalui pengusahaan bola lebih baik, namun penyelesaian akhir belum mampu mengubah kedudukan hingga istirahat. Dan pendengar, Mesir tampil lebih efektif dalam adu penalti melalui eksekusi Muhammad Saber dan Rami Rabia, Mohamed Salah dan Hossam Abdel Mugait. Australia hanya mencetak gol melalui Jackson Irvin dan Awer Mabil sehingga Mesir mengamankan kemenangan adu penalti 4-2 serta melaju ke babak 16 besar. Tetap setia bersama kami pendengar di Lintas Bintuhan pagi, dan nanti pukul 9 akan dilanjutkan bersama rekan kami di Lintas Bintuhan siang ya, menemani Anda di RRI Bintuhan hingga tengah malam nanti. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pop Indonesia dan informasi menemani Anda di hari libur ini ya. Selamat menikmati libur akhir pekan untuk Anda.

0: 98,8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca Ibu Kota se-Provinsi Bengkulu, maksud kami Ibu Kota Provinsi se-Indonesia, Minggu 5 Juli 2026, dan perakirawan BMKG Rizky mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, di mana wilayah Sumatera, beberapa kota diantaranya Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, akan hujan dengan intensitas ringan ya. Sementara Tanjung Pinang diperkirakan cuacanya berawan. Jambi, Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung diperkirakan berawan tebal. Sementara di Bengkulu perkiraan cuacanya udaranya kabur. Beralih ke Pulau Jawa, di mana di Kota Serang, Jakarta, dan Bandung ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Semarang dan Surabaya cerah berawan. Yogyakarta diperkirakan udara kabur, sementara di Bali, Nusa Tenggara, dan Pasar akan berawan tebal, sementara Mataram udaranya kabur dan Kupang berawan. Di wilayah Kalimantan, Pontianak akan hujan disertai petir. Palangkaraya dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara Banjarmasin diperkirakan cuacanya cerah berawan. Samarinda berawan tebal. Di wilayah Sulawesi, Mamuju, Gorontalo, dan Manado diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Makassar berawan, sementara di Palu hujan disertai petir. Dan Kota Kendari diperkirakan udara kabur. Di wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari berawan tebal. Sementara Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Informasi perakiraan cuaca bisa Anda akses ya di

di rri.co.id serta bisa mengakses situs BMKG. Dan tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali untuk di kesempatan pagi yang sangat cerah di libur akhir pekan.

Oke. Mana apa kantor kali? Halo, enggak kelihatan. Wah, aku juga enggak balik aku. Enggak layak.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo, halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Radio Republik Indonesia hadir dengan program Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik di kota Anda melalui siaran RRI Bintuan. Dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan aspirasi Anda melalui WhatsApp di nomor 0811 7901655 atau di nomor telepon di 0739 616 55. Suara Anda

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Dona Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya bagus lah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

0: pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan tuntas untuk kebersamaan saya menemani Anda di Lintas Bintuan Pagi untuk edisi Minggu Akhir Pekan 5 Juli 2026. Dan selepas ini ada rekan Ares yang akan menemani Anda di Lintas Bintuan Siang hingga pukul 14. Saya Bobby Morty undur diri untuk pagi ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.
1: Sipo, nan oppa nomu sarange. Donajima, oppa irona. Oppa, orang cokroka. Oppa mau paso apa jajungku ya, jajungku ya, jajungku. Orang cokro. Jangan terlalu ke kiri, oppa. Ah, itu ada gerobak, oppa. Oppa, gerobak, oppa, oppa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa NU dan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa agar masyarakat berhenti membayar pajak. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dan hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya fatwa tersebut. Dan informasi yang beredar juga hanya berasal dari unggahan media sosial tanpa sumber yang jelas dan tidak dapat diverifikasi. Dan konten seperti ini pendengar termasuk ciri hoax karena sering mencatut nama organisasi besar untuk menarik perhatian, namun tidak didukung fakta yang valid. Dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial serta selalu memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi sebelum membagikannya kembali.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

92,5 FM, kenal formasi dan inspirasi. Pendengar, Kimi Antonelli kembali mencuri perhatian di ajang F1 dengan meraih pole position pada GP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone. Nah, pembalap muda asal Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 28,11 detik, sekaligus juga menjadi pole kelima yang diraihnya musim ini. Dan hasilnya pendengar menempatkan Kimi di posisi start terdepan untuk balapan utama. Nah, di belakang Kimi ada Charles yang akan memulai dari posisi kedua dengan selisih waktu yang tipis, kemudian juga disusul rekan setimnya Lewis Hamilton di posisi ketiga. Dan Kimi juga mengaku pendengar sempat merasa tertekan saat menjalani putaran terakhir di sesi kualifikasi, namun Kimi juga berhasil tampil maksimal meski kondisi angin juga cukup menantang di lintasan. Dan hasil ini juga semakin menegaskan performa impresif pembalap berusia 19 tahun tersebut yang sebelumnya juga sukses menjuarai sprint race di Silverstone. Dan meski begitu pendengar, Kimi juga tetap mewaspadai ancaman Ferrari pada balapan utama nanti. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro 1 FM.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Dengar, kalau tadi kita ngobrolin soal serunya F1, nah di cabang olahraga lain di Indonesia, yaitu tim panjat tebing Indonesia berhasil melaju ke final nomor speed perorangan dan relay campuran di ajang World Climbing Series Krakow di Polandia. Nah, sejumlah nama andalan seperti Fredrik Leonardo dan Desak Made Rita Kusuma Dewi tampil solid di babak kualifikasi meski harus beradaptasi dengan cuaca yang berubah-ubah. Menariknya pendengar, Indonesia juga menurunkan dua tim di nomor speed relay campuran dan keduanya juga berhasil masuk final dengan peringkat 2 dan 4. Nah, ini juga jadi peluang besar untuk mereka meraih medali dan targetnya juga cukup tinggi, minimal 1 emas terutama dari nomor relay campuran. Jadi dengan performa yang konsisten sejauh ini, peluang merah putih untuk naik podium juga terbuka lebar. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tentu sudah kebersamaan Nafla di Bengkulu pagi ini, dan selain ini juga akan ada rekan Rizka yang menyapa Anda di Bengkulu siang ini dan mewakili kerabat kerja bertugas. Nafla pamit dari ruang dengar Anda, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnawasari,
0: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk edisi hari Minggu 5 Juli 2026 hingga pukul 10, maksud kami hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan menemani ruang dengar Anda, akan banyak program acara dan juga beragam informasi dan lagu-lagu menemani Anda di siang hari ini.

Selanjutnya kita akan hadirkan program Idola untuk Anda bisa mengajak putra-putrinya ya untuk menyimak program ini karena menghadirkan lagu-lagu anak dan juga nanti ada dongeng gitu ya dan informasi mengenai lagu-lagu anak ya Pengar dan juga cerita-cerita dongeng yang menceritakan kisah-kisah yang punya pesan.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hom Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan hadirkan untuk adik-adik semua sebuah dongeng berasal dari Jawa Tengah, Bawang Merah, Bawang Putih. Selamat mengikuti.
1: Bawang Merah dan Bawang Putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat sayang kepada Bawang Putih, sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dengan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih layaknya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan

0: Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih karenanya. Dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendiri. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia.
1: Ayah, jangan tinggalkan Bawang Putih. Ayah.
0: Bawang Putih menangis sedih. Ibu Tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta ayah Bawang Putih menjadi milik mereka.
2: Lihat Bawang Merah, akhirnya dia meninggal juga.
1: Iya Bu, kita akan kaya.
0: Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu Tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar, meski kadang-kadang dia sering menangis di malam hari.
1: Ya Tuhan, tolonglah aku. Kenapa mereka selalu jahat kepadaku?
0: Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibu tirinya hanyut. Ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang, dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada.
1: Hah? Selendang kesayangan ibu tidak ada? Jangan-jangan hanyut di sungai. Tuh, bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memukulku habis-habisan.
0: Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang ibu tirinya. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya.
1: Paman, apakah paman melihat selendang berwarna merah hanyut di sungai?
0: Petani itu mengangguk dan menjawab.
3: Selendang merah? Oh iya, paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang sedang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu ada di atas gunung.
0: Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu.
1: Permisi, Nek. Apakah nenek menemukan selendang merah milik ibuku?
0: Kemudian nenek tua keluar dari dalam rumah dan menyapa Bawang Putih.
4: Ada cucu datang. Ayo masuk. Siapa namamu, cu?
1: Aku Bawang Putih, Nek.
0: Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih bersedia. Selama seharian, Bawang Putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya bagi Bawang Putih untuk pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu padanya.
4: Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari. Oh iya, aku ingin memberikan hadiah. Sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka.
0: Di meja sudah ada 2 buah labu kecil dan besar. Bawang Putih memilih labu kecil karena dia merasa tidak akan sanggup membawa labu besar. Sebab dia juga harus membawa keranjang penuh pakaian miliknya.
1: Aku pilih yang kecil saja, Nek.
4: Baiklah, ambillah labu kecil itu. Tapi ingat, labu itu jangan kamu buka sebelum kamu sampai di rumah. Paham?

0: Baik, Nek. Aku akan menuruti semua perintah Nenek.
1: Sesampainya di rumah, Bawang Putih dimarahi oleh Ibu Tiri dan Bawang Merah.
0: Dari mana saja kau, Bawang Putih? Kamu sudah berani melawan, ya?
2: Ampun, Bu. Ampun. Aku tadi... Alah, cukup, Bawang Putih. Kami tidak butuh alasanmu.
1: Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa Bawang Putih.
0: Belah labu itu dan masaklah. Kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi.
1: Kemudian, Bawang Putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya, sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilauan dan mahal harganya.
0: Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu?
1: Bawang Putih menceritakan semuanya.
2: Aduh, Bawang Putih, seharusnya kamu memilih labu besar. Isinya pasti lebih banyak. Dasar.
1: Mendengar kata-kata Bawang Merah, si Ibu Tiri akhirnya mendapat ide.
0: Sepertinya aku punya ide.
1: Keesokan harinya, Ibu Tiri dan Bawang Merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah. Diam-diam, mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu Tiri dan Bawang Merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, Bawang Merah mengeluh karena tak biasa berjalan jauh.
2: Aduh, aku capek sekali, Bu. Kita pulang saja, yuk.
0: Bawang Merah, sabar. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan perhiasan lebih banyak dari Bawang Putih.
2: Tapi aku capek, Bu.
0: Ibu bilang sabar.
1: Sesampainya di rumah nenek tua, Ibu Tiri dan Bawang Merah mengetuk pintu. Nenek tua menyambutnya dengan baik. Kemudian, Ibu Tiri dan Bawang Merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu.
2: Nenek yang baik hati, apa nenek menemukan selendang merah milik ibuku?
3: Oh, iya. Kebetulan nenek temukan tadi di sungai.
1: Seperti halnya dengan Bawang Putih, si nenek baru akan memberikan selendang itu jika mereka membantunya. Dengan terpaksa, demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh.
2: Capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan mau melakukan ini.
0: Iya, ibu sudah lelah. Semoga isi buah labunya nanti lebih banyak.
1: Akhirnya, selesai sudah pekerjaan Bawang Merah dan Ibu Tiri di rumah nenek tua. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada Bawang Merah dan ibunya. Di meja, ada dua buah labu yang besar dan kecil.
3: Coba pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku.
1: Dan tentu saja, Ibu Tiri dan Bawang Merah memilih labu yang besar.
2: Aku pilih yang besar dong, Nek.
0: Iya, yang besar saja.
3: Ingat, jangan kalian buka labu itu sebelum sampai di rumah.
2: Iya, Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya, Nek.
1: Bawang Merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, Ibu Tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan.
2: Bu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua kan tidak tahu.
0: Iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran.
1: Namun alangkah terkejutnya mereka. Sebab isi labu itu adalah binatang-binatang berbisa. Seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular.
2: Apa ini? Wah!
0: Mana perhiasannya? Kenapa isinya binatang-binatang ini? Ih! Au!
1: masih di tengah hutan, maka tidak ada yang menolong mereka. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan bisa ular. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek tua itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini untuk Anda yang lagi di jalan gitu ya, menemani putra-putrinya untuk liburan, karena liburan sekolah ini lumayan masih panjang ya pendengar. Semangat untuk para orang tua untuk membersamai putra-putrinya. Kita tinggalkan 5 minutes kali ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: cinta
1: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
2: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
1: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
2: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
1: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
2: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
3: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laura, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Din, lihat HP deh. Ini loh akun arisan online slot baru punya selebgram hits yang kemarin kita bahas. Modal 2 juta, bulan depan langsung cair 5 juta. Slotnya sisa 2 lagi. Ikutan yuk.
1: Siti, kamu gak kapok-kapok ya hobi mantau yang begituan? Logika kamu taruh di mana coba? Modal 2 juta kembali 5 juta dalam sebulan. Itu untungnya 150%. Fix, itu investasi bodong.
0: Ih, Dini mah langsung negatif aja pikirannya. Ini beda, Din. Testimoninya aja banyak banget. Membernya juga ratusan orang lagi. Lagian yang kelola ini selebgram kaya. Masa iya dia mau nipu sih?
1: Uang ratusan orang itu diputar pakai sistem Ponzi, Sid. Uang dari member baru dipakai buat bayar member lama. Nanti kalau nggak ada member baru yang gabung, sistemnya runtuh. Terus adminnya kabur deh bawa uangnya.
2: Siti, Dini, aduh tolongin aku. Aku pusing banget.
0: Astaga Mel, kamu kenapa menangis gugukan begini? Duduk dulu Mel, minum air dulu.
1: Tenang dulu Mel, ada masalah apa? Cerita pelan-pelan.
2: Uang tabungan nikahku, Din, Siti, uang 30 juta rupiah, habis, raib.
0: Hah? Dirampok? Atau kamu ditipu orang?
2: Aku ikut arisan online dulu yang viral di Instagram itu. 3 bulan pertama lancar, makanya aku tambah modal sampai 30 juta biar dapat untung gede bulan ini. Tapi pagi ini grup WhatsApp-nya dihapus, nomor adminnya nggak aktif dan akun Instagram bandarnya hilang.
0: Tunggu, nama akunnya Arisan Cuan Kilat bukan Mel?
2: Iya Sid, kamu kok tahu?
0: Ya ampun, itu arisan yang mau aku ikuti barusan. Untung Dini tadi nahan aku.
1: Astaga Amel, aku ikut sedih dengarnya. Sekarang kamu jangan panik dulu. Kita kumpulkan semua bukti transferan kamu, tangkapan layar chat, sama nomor rekening si bandar itu.
2: Buat apa, Din? Apa uangnya bisa balik?
1: Kita coba lapor ke polisi dan bank terkait, biar rekening penipunya dibekukan. Ingat ya kalian berdua, sekarang ini kita harus pakai rumus 2L sebelum taruh uang dimanapun.
0: 2L? Apaan itu, Din?
1: Legal dan logis. Legal artinya cek dulu ke otoritas jasa keuangan atau OJK, usahanya berizin resmi atau ilegal. Logis artinya keuntungan yang dijanjikan masuk akal enggak. Kalau untungnya terlalu instan.

0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Ehala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko, Mohamed Wahbi, mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya skor menjadi 2-0. Lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
0: Sorotan

0: sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido, pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las dos.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
1: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: Tidak kalah menarik, ratusan atlet berkompetisi dalam Kejurprof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana dan Pasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejurprof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejurprof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejurprof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada dua kabupaten yang absen dalam Kejurprof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka masih menemani ruang dengar Anda. Yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan ya. Selamat menikmati kebersamaan di libur kali ini.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pendengar, tim nasional panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak, 1 perunggu di World Climbing Series Krauko Polandia. Prestasi tersebut diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Maderita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi tersebut. Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Perjuangan Desak Maderita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Hunt, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali pada partai final. Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Hunt menyelesaikan perlombaan pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krauko sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara IFSC Ford Cup Krauko pada 6 Juni 2026. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyampaikan apresiasinya terhadap pencapaian Desak Made. Ia menyampaikan pernyataan ini saat memberikan evaluasi hasil pertandingan pada Sabtu 4 Juli 2026. Untuk Desak, selamat back to back di series Krauko. Juara di series khusus speed ini memang sudah seharusnya, dan yang paling penting momen ini telah mengembalikan rasa percaya diri setelah selalu terhambat di beberapa seri sebelumnya. Ini mode penting buat Desak menjelang Asian Games yang tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Semoga next series Kamonix di Prancis ini kembali maksimal. Pada nomor speed perorangan putra, Raharjati Nur Samsa bersaing dengan 3 atlet lainnya, pendengar, dan ia menghadapi Samuel Watson dari Amerika Serikat, Yi Cheng Zhou, dan Su Song Chu dari Tiongkok. Samuel Watson meraih medali emas setelah mencatatkan waktu 4,60 detik pada final. Yi Cheng Zhou memperoleh medali perak dengan catatan waktu 4 menit 69 detik. Diikuti Raharjati Nur Samsa meraih medali perunggu dengan catatan 4 menit 79 detik. Hasil ini menambah peroleh medali Indonesia pada kejuaraan dunia seri Krauko World Climbing Series. Pada nomor speed relay campuran, Indonesia menurunkan 2 pasangan berbeda dalam pertandingan. Indonesia 1 diperkuat Raharjati Nur Samsa dan Rajiah Salsabila, sementara Indonesia 2 diperkuat Anastasvi Robi Al-Hilmi dan Desak Made. Pasangan ini berhasil melaju hingga partai final speed relay campuran. Indonesia 1 gagal mengungguli Tiongkok 1 pada perebutan medali perunggu, namun tim Indonesia 2 mampu meraih medali perak setelah mengalahkan Amerika Serikat 1. Tim Amerika Serikat mencatatkan waktu 10 menit 89 detik pada partai final. Indonesia mencatatkan 11 menit 30 detik dan menempati posisi kedua. Asisten pelatih Indonesia Fitriani menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tim nasional. Yang menyampaikan pernyataan setelah pertandingan berakhir di Krauko. Temukan informasi lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
1: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kadang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini. Dari aku 9.5/10.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: 92,5 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

pencerah jiwa. Konsep pendidikan. Saudara, saat liburan dan koreksi ujian mahasiswa, mencoba merenung sejenak, mengapa nilai ujian mahasiswa dari tahun ke tahun kok ada penurunan, walaupun tetap di atas rata-rata. Pas buka Al-Quran, terdampar ke surat Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pendengar, ini doa Nabi Ibrahim, memohon agar penggantinya seorang Rasulullah yang membaca ayat-ayat Allah, mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah, yang mensucikan mereka. Doa ini dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Pengganti Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Rasulullah yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mensucikan mereka, yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah konsep pendidikan, mendidik anak-anak kita, baik anak kandung atau anak didik. Jika orang tua atau guru menerapkan ketiga konsep di atas, kita yakin anak-anak kita akan menjadi luar biasa. Analisanya, pertama, mari kita ajarkan membaca, mulai Al-Quran, As-Sunnah, dan pengetahuan lain. Baca, baca, dan baca sebagai jendela ilmu. Pertanyaannya, bagaimana anak-anak atau anak-anak didik kita, sukakah dia membaca? Bagaimana berubah membaca yang dihafal, laptop ke kitab, buku, tanpa harus menyalahkan adanya HP ataupun laptop? Menjadi tugas yang tidak gampang di tengah-tengah perkembangan IT, HP, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, bersih diri kita, baik orang tua atau guru, dan bersih tutur kata, pemikiran, dan juga perbuatan. Ketiga, setelah proses membuat diri senang membaca, membersihkan untuk diri dan juga anak-anak, baru proses berikutnya dijalankan, yaitu ajarkan mereka ilmu, ilmu agama, dan ilmu umum dengan kasih dan sayang. Mari kita jadikan diri ini penyebab baiknya diri orang lain dengan melibatkan

Thank you.

Just

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Minggu 5 Juli 2026, Sari Berita. Pantai Bengkulu dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata pantai daerah lain apabila dikelola secara maksimal. Tuan rumah Kanada gagal melaju ke babak 8 besar Piala Dunia. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pantai Bengkulu dinilai mampu bersaing dengan destinasi wisata pantai daerah lain apabila dikelola dengan maksimal. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
1: Provinsi Bengkulu memiliki potensi pariwisata yang besar, khususnya wisata pantai, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Namun potensi tersebut dinilai belum dikelola secara optimal, terutama dari sisi pelestarian lingkungan, kebersihan, dan pengembangan kawasan wisata. Yongki Triansah, Bujang Bengkulu 2025 menilai, sektor pariwisata di Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk berkembang apabila mendapatkan pengelolaan yang lebih baik. Khusus untuk Kota Bengkulu, daerah ini memiliki potensi yang sangat besar, yaitu kawasan pantai yang membentang sepanjang 7 km dan dapat menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Akan tetapi kondisi tersebut perlu didukung dengan pengelolaan yang lebih serius agar mampu bersaing dengan destinasi wisata di daerah lain.
2: Ya, kalau kita melihat dari pariwisata di Provinsi Bengkulu itu sebenarnya berpotensi untuk menarik para wisatawan untuk berkunjung atau hadir di Bengkulu sendiri. Di Kota Bengkulu sendiri kan ada memiliki pantai terpanjang di Asia. Kalau misalnya kita bisa memanfaatkan pantai ini menjadi lebih baik lagi dengan meningkatkan kelestariannya, kebersihannya, agar bisa bersaing dengan pantai-pantai yang ada di luar Bengkulu.
1: Yongki juga menekankan bahwa perhatian terhadap kebersihan lingkungan pantai serta upaya pelestarian kawasan wisata menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat wisatawan. Yongki berharap kesadaran masyarakat dan pengunjung dalam menjaga kebersihan lokasi wisata sangat penting dilakukan secara bersama-sama untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman bagi semua. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Ketua Raflesia Business Class RBC Bengkulu Haki An-Nazili menilai wacana pemerintah yang akan mengenakan pajak sebesar 0,5% dari omset pelaku usaha di marketplace berpotensi menjadi beban tambahan bagi dunia usaha. Menurutnya kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan harga produk yang dijual sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat, terlebih di tengah nilai tukar dolar Amerika Serikat yang masih berada di kisaran Rp18.000 per dolar. Hakim menjelaskan hingga saat ini kebijakan tersebut dinilai belum disosialisasikan secara rinci kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sehingga berpotensi menimbulkan kepanikan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, ketentuan pajak hanya berlaku bagi pelaku usaha dengan omset di atas Rp500 juta per tahun. Sedangkan pelaku usaha dengan omset di bawah Rp500 juta tidak dikenakan pemungutan pajak sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Haki, apabila kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Agustus mendatang, maka kenaikan harga barang hampir tidak dapat dihindari karena pelaku usaha akan menyesuaikan biaya operasionalnya. Ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesperawi Nasional 2026 yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Bengkulu meraih 2 medali emas dan 4 medali perak. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
3: Kontingen Pesperawi Provinsi Bengkulu berhasil menorehkan prestasi membanggakan pada Ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional tahun 2026 yang digelar di Manokwari, Provinsi Papua Barat. Pada pelaksanaannya berlangsung sejak 18 hingga 28 Juni 2026. Bengkulu sukses membawa pulang 2 medali emas dan 4 medali perak dari 6 kategori lomba yang diikuti. Ketua LPPD Provinsi Bengkulu Edon Siregar mengatakan, Pesparawi merupakan agenda nasional yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali dan menjadi ajang bergengsi bagi kontingen dari seluruh Indonesia. Menurutnya, capaian tahun ini menjadi kebanggaan bagi pemerintah Provinsi Bengkulu, masyarakat Bengkulu, serta umat Kristiani karena berhasil meraih prestasi gemilang meski hanya mengikuti 6 dari total 12 kategori lomba akibat jauh jaraknya menuju Papua dan tingginya kebutuhan biaya. Edo menjelaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil dari ketekunan, keseriusan, disiplin, serta kerjasama yang baik dari seluruh peserta dan tim pendamping. Ia menegaskan bahwa tujuan utama keikutsertaan Bengkulu dalam Pesparawi adalah berpartisipasi sekaligus mengharumkan nama daerah. Namun hasil yang diraih melampaui harapan dan perolehan 2 medali emas dan 4 medali perak.
4: Mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 28 Juni 2026 yang lalu. Kegiatan ini sudah kita ikuti berulang kali. Dan untuk tahun ini kami boleh bangga kita mendapatkan 2 medali dan 4 silver atau perak dari 6 kategori yang kita ikuti. Seharusnya harus 12 kategori. Karena kita melihat jaraknya sangat jauh dan juga biaya yang cukup tinggi,
3: Edon berharap pada Pesparawi Nasional tahun 2009 yang direncanakan berlangsung di Sulawesi Tengah, kontingen Bengkulu dapat meningkatkan prestasi dan meraih hasil yang lebih baik lagi. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Tradisi sedekah bumi kembali digelar masyarakat Desa Air Meles Atas, Kabupaten Rejang Lebong pada Jumat 3 Juli 2026 di lapangan Dinas Ketahanan Pangan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rezeki, hasil bumi dan keselamatan yang telah diberikan. Ketua Panitia Sukadi menyampaikan bahwa sedekah bumi bukan sekedar tradisi seremonial, melainkan menjadi wadah mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan semangat kebersamaan dan menjaga warisan budaya leluhur agar tetap lestari. Rangkaian acara diisi dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan para tamu undangan, lantunan salawat, tausiah agama, penampilan tari kejai dari Sanggar Seni Bulan Mas, serta doa bersama yang diikuti seluruh peserta. Sedekah bumi kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan kuda kepang pada siang hari, serta wayang kulit dan campur sari pada malam harinya sebagai penutup rangkaian kegiatan, sekaligus menjadi simbol komitmen masyarakat dan menjaga tradisi dan memperkuat persatuan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
5: Bupati Bengkulu Selatan Rifai Tajudin menghimbau kepada seluruh masyarakat Bengkulu Selatan yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan agar segera melengkapi data mengumpulkan berkas ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, di mana batas waktu pengumpulan berkas ditetapkan hingga 12 Juli 2026. Bupati menegaskan bahwa hingga saat ini masih tersedia kota lebih kurang sebanyak 18.244 peserta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kesempatan ini diharapkan tidak disia-siakan oleh warga yang membutuhkan jaminan kesehatan. Menurut Bupati Bengkulu Selatan, program BPJS Kesehatan sangat penting untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Dengan memiliki BPJS, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah dan terjangkau. Bupati menegaskan bagi masyarakat yang tergolong dalam desil 1 hingga 5 akan dimasukkan dalam BPJS program pusat, sementara masyarakat yang tergolong dalam desil 5 hingga 10 maka akan dimasukkan dalam program Jamkesda daerah.
6: Digital di mana ada program BPJS Kesehatan yang program pemerintah pusat, yang dana di kaper ya pusat, bukan yang dana BPJS Jamkesda. Itu lebih kurang 18.244 lagi dia belum terisikan. Nah, bagi dia belum dapat BPJS atau BPJS sebelum, coba masuk akas secepat tahu di bawah tanggal 12 kepada daerah yang ingin ke dia.
5: Yang menambahkan agar masyarakat segera menyampaikan berkas data yang dibutuhkan ke Dinas Sosial. Hal ini bertujuan agar proses verifikasi dan pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pihaknya juga meminta kepala desa dan perangkat desa untuk aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, informasi tersebut dapat disampaikan secara merata hingga ke pelosok desa. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur baru saja menuntaskan rapat pleno pemutakhiran data pemilih keberlanjutan PPDB untuk triwulan 2 tahun 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data Didi Iswandi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, jumlah pemilih sementara di Kabupaten Kaur saat ini tercatat sebanyak 100.498 jiwa. Data ini dihimpun secara menyeluruh dari total 195 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, daftar pemilih sementara ini didominasi oleh pemilih laki-laki dengan jumlah 51.311 orang. Sementara itu, untuk jumlah pemilih perempuan tercatat sebanyak 49.187 orang. Proses pemutakhiran ini dipastikan akan terus berjalan demi menghasilkan data pemilih yang valid dan mutakhir. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Grafik melandai, jumlah pemilih di Kabupaten Kaur hanya bertambah 11 orang dari hasil pleno PDPB triwulan 2 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
7: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mencatat grafik pertumbuhan data pemilih yang cenderung melandai pada pertengahan tahun ini. Hasil rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 2 tahun 2026 menunjukkan pergerakan angka yang tidak terlalu signifikan dibanding periode sebelumnya. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, mengungkapkan bahwa jumlah pemilih di Kabupaten Kaur hanya mengalami sedikit kenaikan. Pada PDPB triwulan pertama, total pemilih tercatat sebanyak 100.487 orang. Sementara pada triwulan 2 ini, angkanya bergeser ke 100.498 orang. Artinya, hanya ada penambah sebanyak 11 pemilih baru dalam kurun waktu 3 bulan terakhir.
8: Naik dikit ya, kemarin kan 100.000. Naiknya ini untuk sementara ini di pemilih baru ini pada domisili. Yang kemarin PDPB triwulan 1 itu 100.487. Jadi kini di triwulan 2 ini 100.498 ya.
7: Didi menambahkan pihak KPU Kaur juga membeberkan bahwa fluktuasi data yang sangat tipis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kependudukan. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, penambahan jumlah pemilih kali ini paling banyak didominasi oleh warga yang melakukan pindah domisili masuk ke wilayah Kabupaten Kaur. Dari Kota Bintuan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga yang dinantikan masyarakat, tapi juga mulai memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Bengkulu. Berbagai kegiatan nonton bareng yang digelar pemerintah, sektor wisata, maksud kami sektor swasta maupun komunitas, dinilai mampu menciptakan peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi kreatif. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal mengatakan, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 menjadi stimulus positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Keramaian di setiap lokasi nonton bareng membuka peluang bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, jasa, serta penjualan atribut olahraga untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Win Rizal, momentum olahraga internasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk mempercepat perputaran modal usaha masyarakat. Apabila didukung dengan pengelolaan kegiatan yang baik, pemerintah berharap penyelenggaraan nonton bareng tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga mampu memberikan efek berganda, multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan pelaku UMKM di Bengkulu. Prancis ke babak perempat final setelah taklukan Paraguay 1-0. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
9: Prancis memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung sengit pagi tadi. Kemenangan Les Blues ditentukan oleh gol semata wayang sang kapten Kylian Mbappe pada menit ke-70. Gol tersebut menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat dan sekaligus mengantar Perancis melaju ke delapan besar. Sejak peluit awal dibunyikan, Perancis langsung mendominasi jalannya pertandingan. Tim asuhan Didier Deschamps tampil sabar membangun serangan dan menguasai bola hingga 76%. Namun rapatnya pertahanan Paraguay membuat Perancis kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang babak pertama. Paraguay lebih banyak bertahan sambil sesekali mengandalkan serangan balik. Disiplin lini belakang mereka sempat membuat para penyerang Prancis frustasi hingga pertandingan memasuki babak kedua. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor penalti berhasil menjalankan tugasnya 1-0 untuk Prancis. Setelah unggul, Prancis tetap mengontrol permainan dan tidak memberikan banyak ruang bagi Paraguay untuk mengembangkan serangan. Sementara itu, Paraguay berusaha meningkatkan intensitas permainan di sisa waktu, namun tidak mampu menembus kokohnya lini pertahanan Prancis. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan. Hasil ini memastikan Prancis melangkah ke babak perempat final, sementara Paraguay harus mengakhiri perjuangan di Piala Dunia setelah memberikan perlawanan yang cukup solid sepanjang pertandingan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Langkah Kanada terhenti, Maroko dominan dan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
10: Kanada gagal meraih kemenangan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-3 dari Maroko. Kekalahan ini sekaligus menghentikan perjalanan Kanada sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini dimainkan pada Minggu 5 Juli 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Kanada tampil cukup meyakinkan di awal babak pertama, tim tuan rumah langsung menekan sejak menit awal dan menciptakan peluang berbahaya pertama juga lahir dari tekanan tersebut. Ali Ahmed mengirim umpan kepada Tani Oluwasei yang berhasil lolos dari kawalan Redwan Hal-Hal. Tetapi tembakan mendaratnya masih mampu digagalkan oleh kiper Maroko. Tim asuhan Mohamed Aoubi sempat kesulitan mengembangkan permainan pada awal laga. Situasi mereka semakin rumit ketika pencetak gol terbanyak tim, Ismail Saibari, harus meninggalkan lapangan pada menit ke-22 karena diduga mengalami cedera otot dan digantikan Sofyan Rahimi. Namun jalannya pertandingan berubah drastis setelah turun minum. Gelandang Azzedine Aouhani muncul sebagai pembela dengan memecah kebuntuan menit ke-50 melalui skema bola mati yang dieksekusi dengan efektif. Berawal dari umpan Hakimi dari sisi kanan dan bola mengarah ke depan kotak penalti sebelum disambar Aouhani dengan tembakan keras tanpa kontrol. Sepakan tersebut meluncur melewati jangkauan Maxim Krepia dan bersarang di sisi kiri gawang Kanada. Square and that's a strike and on! Azzedine Aouhani! Gol tersebut menjadi awal bagi Maroko untuk menguasai jalannya pertandingan. Tuan rumah sempat mengancam melalui Tajon Buhanan yang melepaskan tembakan mendarat. Namun, masih bisa diamankan Bono. Maroko justru mampu memperlebar keunggulan di menit ke-82. Aouhani mencetak gol kedua melalui sepakan keras ke sudut atas gawang setelah menerima umpan pendek Brahim Diaz dalam skema serangan balik cepat. Maroko kemudian menutup pertandingan dengan gol tambahan pada masa tambahan waktu. Setelah sebelumnya tundukan membentur mistar gawang, Rahimi akhirnya mencetakkan namanya di papan skor usai menerima umpan terobosan Diaz dan menyelesaikannya dengan tenang. Skor 3-0 menutup laga ini dan mengantarkan Maroko ke babak 8 besar. Zilveni, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Kontingen atlet Kabupaten Kaur telah selesai mengikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat provinsi beberapa waktu yang lalu. Hasilnya dari 18 atlet yang berangkat dengan rincian 10 atlet SD Putra dan Putri dan SMP 8 orang Putra dan Putri, serta didampingi oleh 14 ofisial, Kaur harus puas dengan bawa pulang 3 medali emas dari cabur pencaksilat, 1 perak dan 1 perunggu dari cabur bulu tangkis. Pelatihan atlet pencaksilat Kabupaten Kaur, Buyung Khalil, mengatakan dalam kejuaraan kali ini ia membawa 4 orang atlet pencaksilat semuanya bertanding pada 2 kategori lomba, baik itu seni tunggal baku dan juga laga individu. Namun sangat disayangkan tahun ini kategori laga individu tidak lagi diberangkatkan ke tingkat nasional, hanya kategori seni tunggal baku saja yang akan diberangkatkan ke tingkat nasional. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRISP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja Untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno

Bu Mira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja Untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Kita lihat.

Iya, Briar, di program relaksasi request lagu dan informasi Anda bisa gabung bersama kami ya. Line telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu atau berkirim sapa ya, Briar. Selamat siang, selamat menikmati libur kali ini ya.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di Era Ripple dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?

0: genggamannya. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap kios yang terbukti menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi diterima petani sesuai ketentuan dan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, pemerintah provinsi akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya serta melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah kabupaten untuk diteruskan kepada pemerintah pusat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tertib dan transparan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP Provinsi Bengkulu Sri Herlin Despita menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penjualan pupuk bersubsidi yang melanggar aturan. Menurutnya seluruh kios resmi wajib menjual pupuk sesuai head yang telah ditetapkan pemerintah. Apabila pelanggaran terbukti terjadi, pemerintah pusat melalui kementerian terkait dapat menjatuhkan sanksi hingga pencabutan izin usaha kios. Sanksi tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah melindungi hak petani untuk memperoleh pupuk subsidi dengan harga terjangkau.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, ada tulus dengan tukar jiwa yang dimahantarkan kita pada pukul 13.52 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Pendengar, BMKG Stasiun Bengkulu memprediksi sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu akan mengalami kondisi cuaca yang perlu diwaspadai dalam 3 hingga 7 hari ke depan. Masyarakat terutama yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. BMKG memperkirakan kecepatan angin dapat mencapai 20 knot atau sekitar 45 km per jam. Kondisi tersebut berpotensi terjadi di wilayah pesisir selatan Bengkulu, khususnya di Kabupaten Sluma, Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Pulau Enggano. Selain angin kencang, BMKG juga memprediksi tinggi gelombang laut dapat mencapai 3 meter di perairan selatan Bengkulu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membahayakan aktivitas pelayaran, terutama bagi nelayan dan pengguna kapal berukuran kecil. Perakiran BMKG Stasiun Bengkulu, Diah Rizky, mengatakan potensi angin kencang dan gelombang tinggi dipengaruhi oleh aktivitas badai yang terjadi di wilayah laut. Fenomena tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan angin sekaligus memicu terbentuknya gelombang laut yang lebih tinggi dari kondisi normal. Sementara itu, dalam sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Provinsi Bengkulu juga masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Curah hujan diperkirakan lebih dahulu terjadi pada siang hari di wilayah pegunungan seperti Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, dan Kabupaten Kepahyang. Seiring pergerakan sistem cuaca, awan hujan diperkirakan bergeser menuju wilayah pesisir pada malam hingga dini hari. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan hujan di Kota Bengkulu dan sejumlah daerah pesisir lainnya. Dan masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi perakiran cuaca terbaru sebelum melakukan aktivitas, terutama di laut maupun daerah rawan bencana hidrometeorologi. Dengan meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi resmi BMKG, diharapkan risiko yang timbulkan akibat cuaca ekstrim ini dapat diminimalkan. Pendengar, temukan informasi lainnya di rri.co.id dan juga Anda bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?

0: Kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat, MK hentikan MBG dan dananya dialihkan untuk pendidikan. Beredar unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa MK telah secara resmi memutuskan program MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya klaim dengan narasi MK menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sedang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut. Pada Jumat 3 Juli 2026, agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Mintuhan. Ada satu buah lagu dari Cucu Cahyati dengan penonton. Ya, lagu dari Cucu Cahyati di kesempatan kali ini. Mata kita ke pukul 14.19 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan sapa penelpon perdana pendengar di kesempatan kali ini. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
2: Halo, Pak.
1: Iya, dari Pemancar.
2: Ya, Pak Amir.
1: Iya, Pak Amir. Sehat, Pak Amir?
2: Alhamdulillah, Pak Amir. Bagaimana sekali hari ini?
1: Lagi serak ya. Suaranya susah keluar dari tadi.
2: Serak-serak bahasa ya.
1: Iya.
2: Kemarin dangdutan jam 10, komposisinya diubah lagi.
1: Iya. Lagu kesukaan Pak Amir. Oke.
2: Langsung aja kita request lagu ya.
1: Boleh, Pak Amir mau lagu apa?
2: Lagunya Goyang Gosip aja dari Al Inul Daratista.
1: Goyang Gosip?
2: Ya, dari Al Inul Daratista. Langsung aja salam spesial untuk Mbak Sri yang lagi bertugas per hari ini ya. Pasti telah yang bertugas. Semoga sampai tuntas di RRI Tuhan sekali kita dengan kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Amir.
2: Ya, kaya ditunggu ya maksudnya dan Pak Amir tentang teman-teman yang biasa tergabung.
1: Oke. Okay. Silakan
2: sih tergabung langsung masih ada di 0339615. Oke, silakan diputar lagunya ya.
1: Baik, ditunggu.
2: Ya, kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada Pak Amir baru saja bergabung di ruang dengar kita di kesempatan kali ini. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Amir di 0739-01655. Ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut, ada lagi. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana ini?
3: Pindoraya.
1: Dari Pindoraya. Ada Pak Ete?
3: Iya.
1: Oke. Baik, Pak Ete, sehat di hari ini, Pak Ete?
3: Alhamdulillah, sehat. Asli agaknya sangat berat.
1: Iya, susah ngomongnya. Aduh, susah keluar suaranya.
3: Iya,
1: iya. Iya, Pak Ete mau request lagu apa nih, Pak Ete?
3: Keramat aja, Mbak.
1: Keramat?
3: Iya. Salamnya untuk semua pendengar RRI Mintuhan.
1: Mm-hmm.
3: Ya, terus untuk Mbak Astri sendiri.
1: Oke. Okay.
3: Sehat dan selalu bertugas baik.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ete pendengar di Pindoraya di kesempatan kali ini baru saja bergabung. Dan lagunya Keramat. Kita nantikan selanjutnya di 0739-01655. Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut, ada lagi kita.
1: Ada siapa di mana ini?

0: Okey, sahabat-sahabatnya tu siapa ni Pak Boy?
1: Ya, kalau sahabat-sahabatnya Mak Sri masih ingat sama Janda Gaul dulu,
0: Mak. Siapa?
1: Janda Gaul.
0: Kita. Janda Gaul. Oh.
1: Masih ingat enggak?
0: Yang mana itu? Daerah mana?
1: Enggak ingat ya. Lagunya spesial untuk Janda Gaul itu aja, Mbak.
0: Oh, iya. Ya,
1: ada yang punya pengguna Janda Gaulnya.
0: Kira-kira dengar gak ya?
1: Nah, dengarlah. Sering dengarin RRI Bintuan ini tiap hari dia itu.
0: Nanti hari ya? Oh, okay. Ini siapa yang punya spesial untuk Janda Gaul?
1: Iya. Itu aja, Mbak ya.
0: Okay, baik. Terima kasih, Pak Boy.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkat saudara tiga pendapat kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Dan kita pending dulu yang lain. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah direkam oleh pendengar kita. Ada dari Inul Daratista, Goyang Gosip spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Rita Sugiarto dengan Roma Irama ya. Siapa yang punya? Kita sapa pendapat selanjutnya, pendengar, ada siapa di mana? Di Pro Dangdut kali ini kita akan sapa. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo. Iya, ada siapa di mana? Halo. Oke, terputus ya. Baik pendengar, kita masih menunggu di 0739616055 atau juga Anda dapat bergabung bersama kami melalui via WA ya di 0811790155. Dan mohon maaf untuk di kesempatan kali ini ya, suara Mbak Asri lagi serak ya, lagi batuk pilek ya. Dan kita sapa dulu yang ada di seputaran Wahana Batu Karang Pengubayan ya, yang sedang banyak pengunjung ya, yang lagi ramai pengunjung, banyak pelat BG yang sedang bermain ke pantai Wahana Batu Karang Pengubayan di kesempatan sore hari ini atau di minggu sore. Semoga para pengunjungnya puas dengan keindahan pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Kita sapa pendapat selanjutnya, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, ada siapa di mana ini? Ya, ada siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya. Ada siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya, halo. Ada siapa di mana? Aduh.
2: Halo.
1: Oke, bisa dicoba lagi ya, mungkin karena sinyalnya kurang atau gimana ya. Oke, pendengar, masih kita tunggu di 0739 1655. Dan juga bisa di via WA kami di 0811 7901 655. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada siapa?
3: Halo, sama ini.
1: Oke, kayaknya memang di tempatnya memang gak kedengaran ya, atau apa gimana, karena pendapat yang lain suaranya jelas tapi ini gak jelas. Jadi mungkin dari pihak penelpon kayaknya memang sedang ada gangguan ya. Kita baca dulu yang sudah bergabung di via WA kali ini, yang mana sudah ada Dini. Halo RR Bintuhan, saya Dini, mau rekas lagu. Mau lagu dari Elvi Sukaisi, Bulan di Ranting Cemara. Lagu ini untuk semua yang sedang mendengarkan siaran RR Bintuhan di hari Minggu sore ini. Terima kasih untuk yang sedang siaran, selamat bertugas. Baik, terima kasih Dini. Kita akan menantikan kembali kita ngesapa maksud kami pada waktu selanjutnya. Semoga gak zong lagi ya. Kalau memang gak ada suara mungkin kayaknya memang sinyal. Jadi harap cari dulu lokasi yang benar-benar sinyalnya stabil. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ya, dari siapa di mana?
2: Halo.
1: Iya, dari siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dari mana ini? Ini siapa?
2: Pak Dandi.
1: Pak Dandi. Pak Dandi di mana, Pak Dandi?
2: Halo.
1: Iya, Pak Dandi. Pak Dandi dari mana? Pak Dandi,
2: halo.
1: Pak Dandi bisa dengar radio enggak?
2: Kok enggak ada suaranya?
1: Aduh. Oke, Pak Dandi, untuk Pak Dandi ya, mohon dicek lagi mungkin suaranya atau gimana, enggak tahu kita ya. Karena memang saat ini kondisi telepon kita baik-baik saja, karena beberapa penelpon tadi sudah gabungan tapi suaranya tetap aman ya. Kita akan baca kembali WA, kayaknya ini masih dengan Pak Dandi ya, karena dari tadi suaranya gak bisa keluar. Suaranya masuk ke radio tapi suara kita gak kedengaran. Teknik kita sudah otak-atik nih, tapi masih ini terkendala di Pak Dandinya kayaknya. Oke, kita akan sapa penelpon lagi sebelum kita bacakan lagi WA yang sudah masuk di kali ini, ada siapa? Halo. Iya, terputus. Oke, kita bacain WA kembali pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Ada siapa di mana? Kita akan baca ada siapa nih ya. Kita cari dulu yang sudah bergabung kali ini. Ada Tia. Oke. Ini cewek kembali ya. Kebanyakan cewek nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia. Mau nyapa teman-teman yang sedang siaran dan juga pendengar setia RR Bintuan di sore hari ini. Lagunya apa aja, yang penting asik. Pokoknya untuk semuanya, salam kenal dari Tia. Oke, okay. Kayak Tia Monica ya, Tia Monica. Oke, okay, kemudian juga selamat sore untuk kamu pendengar yang ada di seputaran Lampung Barat sana, yang sedang mendengarkan siaran RR Bintuan. Terima kasih. Kita lanjut di kesempatan kali ini. Ada Jailani yang sedang oke. WA-nya terputus ya. Kita baca kembali. Oke, dari Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Aku Jailani mau rekas lagu dangdut. Dangdut apa aja, tapi dangdut lama, bukan dangdut baru. Jadi lagunya untuk semuanya saja sedang mendengarkan siaran RR Bintuhan. Terima kasih untuk Mbak Asri, sehat selalu, dan salam-salam untuk semua penyiar RRI Bintuhan yang sedang bertugas. Terima kasih Jailani. Lagu dangdut tapi dangdut lawas ya. Jangan lagu dangdut terbaru. Baik, kita akan siapkan lagu-lagu dangdut lama ya untuk Jailani. Karena tadi memang berhubung tadi ada dua cewek yang sudah gabungan di via WA, ada lagunya dari Elvi, dan tadi yang kedua katanya lagunya lagu apa aja, yang penting bagus ya. Kita siapkan untuk kamu yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuan Pendengar. Ada dari Elvi Sukaisih ke bawah ya. Kemudian juga nanti kita siapkan juga lagu-lagu dangdut lain untuk lagu-lagu lawas ya, yang sudah direkas oleh Jailani. Kita siapkan untuk Jailani lagu apa ya kira-kira ya, lagu lama dari Maggie Z kayaknya bagus, apa lagu dari Mansur ya. Oke, kayaknya kita siapkan lagu dari Maggie Z saja, Rembulan Bersinar Lagi. Oke, kita siapkan untuk Jailani. Mendengar, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu buah lagu dengan Bulan di Ranting Cemara spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya bener, masih di 98,8 FM RRI Bintu Heartbreaker. Satu lagu dengan rembulan bersinar lagi dari Mansyur S. Lagi rumah tangga kita ke pukul 15 waktu Indonesia. Mari kita tuntaskan untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini, tepatnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2026. Terima kasih pendengar atas partisipasi Anda, baik itu di WA dan juga di by telepon kami di 0739 61655 atau di 0811 790 1655. Dan jangan lupa Pro Dangdut hadir setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda, pastikan terus menyimak kami baik itu di FM 98,8 atau streaming di www.rri.co.id. Berikut kita cukupkan untuk Pro Dangdut kali ini, dan selanjutnya kami hadirkan musik dan informasi lagu-lagu pop Indonesia. Selanjutnya akan kami hadirkan sampai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100-200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Ini aku nih, yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dan

98,8 FM RRI Bintang Peringar, satu buah lagu dari Sam Suhaid, merupakan salah satu soundtrack film Melur untuk Firdaus Peringar dengan Hayalan Dalam Rindu. Lagu ini mengantarkan kita ke pukul 15.24 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kami informasikan untuk kumandang azan asar di sore hari ini akan berkumandang di menit 37 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di saat ini ya, banyak sekali ketika fenomena panas ya, atau di negara Eropa ini mulai dilanda cuaca panas sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, beberapa waktu lalu itu memang sempat heboh ya, di benua Eropa ini mengalami cuaca panas yang mana diakibatkan adanya El Nino ya, itu berkembang di Samudra Pasifik. Itu di kali ini atau dalam beberapa waktu ini seperti kemarin ya. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa gelombang panas bukanlah peristiwa yang menetap di satu wilayah. Jadi atmosfer bumi ini terus bergerak mengikuti dinamika sirkulasi skala besar, sehingga pusat suhu ekstrim ini dapat bergeser dari satu kawasan ke kawasan lain dalam hitungan hari. Nah, Eropa ini mulai mendingin daripada kemarin-kemarin ya. Jadi ada beberapa kota di Eropa itu, apalagi di daerah Eropa Barat, mengalami penurunan suhu yang sangat signifikan. Nah, untuk Berlin itu turun dari sekitar 39 derajat Celcius menjadi 24 derajat Celcius, sementara itu Paris dari 35 derajat Celcius turun menjadi 25 derajat Celcius. Pendinginan ini dipicu masuknya masa udara yang lebih sejuk di Samudra Atlantik setelah pola tekanan tinggi yang memicu heat wave ini melemah dan juga bergeser. Nah, Amerika ini justru memanas di satu sisi, karena pada saat yang hampir bersamaan juga sebagian besar wilayah Amerika Serikat ini berada di bawah pengaruh heat dome, yaitu sistem tekanan tinggi yang menekan udara ke bawah. Nah, proses ini itu membuat udara semakin panas dan kering, sementara awan ini sulit untuk terbentuk sehingga panas terus terakumulasi di dekat permukaan. Kemudian untuk panas yang tidak hilang ini tetap memang dia tidak hilang, tapi dia berpindah. Nah, gelombang panas ini dikendalikan oleh posisi sistem tekanan tinggi, arus jet, dan juga pergerakan massa udara. Ketika pola atmosfer ini berubah, wilayah yang sebelumnya mengalami panas ekstrim ini dapat mendingin, sementara daerah lain justru masuk puncak panas, yang mana inilah sebabnya cuaca ekstrim dapat bergeser dari satu benua ke benua lain. Perkiraan terbaru dari NOAA ini juga menunjukkan bahwa peluang suhu di atas normal masih bertahan di sebagian besar Amerika Serikat, pendengar, hingga di pertengahan Juli nanti. Kemudian juga, ini juga mengingatkan kita bahwa gelombang panas merupakan fenomena atmosfer yang dinamis, bukan sekadar naik turunnya suhu di tempat ya. Itu udah pendengar, belakangan ini, jadi ketika Eropa mulai mendingin hingga 10 sampai 15 derajat Celcius ya, dan Amerika ini justru malah dibakar gelombang panas di bawah cengkeraman heat dome, dan itulah alasan kenapa pusat panas ini bisa berpindah ya, dari benua satu ke benua yang lain. Informasi ini kami kutip dari klimat4life.info. Nanti kami hadirkan lagi informasi lain di ruang dengar Anda. Jadi terus pantau kami di 98,8 FM RRI Bintuan. Selamat petang.

98,8 FM RRI Bintu Peringar pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini peringar, kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia jelang kemudian azan asar untuk wilayah Kabupaten Kau dan sekitarnya. Nanti kami akan ada lagu-lagu islami untuk menemani aktivitas sholat asar di kesempatan sore hari ini. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim atau menjauhkan kesusahan darinya atau membayarkan hutangnya atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

98,8 FM RRI Bintuan Pendengar, pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, satu buah lagu dari Asma Belibrasi dengan Sugi Purnian ya. Pukul 16.38 menit kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi menarik. Kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Pemkab Kauri dorong peternak tertib melalui program kandang layak, yang mana pemerintah daerah terus berupaya mendukung penerapan peraturan daerah atau perda tentang ternak di Kabupaten Kaur melalui berbagai program kepada masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah rencana fasilitas pembuatan kandang ternak yang layak dan sesuai dengan standar para peternak. Nah, program ini itu bertujuan untuk menertibkan hewan ternak sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan ternak di tengah masyarakat. Selain itu, kandang yang layak juga dinilai penting dalam menjaga kesehatan hewan dan juga menunjang produktivitas ternak. Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, mengungkapkan bahwa langkah tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata sistem peternakan. Ia menilai program ini penting untuk mendukung target Pemkab Kaur tahun 2026, yaitu zero ternak yang dilepas liarkan. Dan menurutnya Abdul Hamid, keberadaan kandang yang memadai akan mendorong peternak untuk lebih bertanggung jawab dalam memelihara ternaknya, dan hal ini juga menjadi solusi konkret dalam mengurangi praktik pelepas liaran hewan yang selama ini kerap menimbulkan permasalahan di lingkungan masyarakat. Nah, pemerintah daerah berharap melalui pembinaan dan juga dukungan sarana tersebut, kesadaran peternak ini semakin meningkat, dan upaya ini juga diharapkan mampu untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kaur. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda tetap menyimak kami di FM 98,8 atau streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

dari keluarga lengkap.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Rumah Adat Papua. Papua merupakan provinsi yang berada paling timur dan paling luas dalam wilayah Indonesia. Suku asli Papua berjumlah ratusan dengan beberapa suku mayoritas, yaitu suku Dani, Damal, Amungme, Arfak, Asmat, dan Yali, serta masih banyak suku-suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki adat dan istiadat yang berbeda-beda. Namun, terdapat beberapa kesamaan. Misalnya, dari sisi rumah adat yang mereka gunakan untuk bertahan hidup di iklim Papua yang dingin. Rumah adat Papua dikenal dengan sebutan rumah honai, yang berbentuk seperti kerucut dan dibangun dari material murni 100% dari alam. Berdasarkan fungsinya, rumah honai dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu rumah bagi pria Papua atau yang kita sebut dengan honai, rumah bagi wanita Papua yang disebut EBAI, dan rumah yang khusus digunakan untuk kandang hewan ternak babi yang disebut wamai. Ketiga jenis rumah honai ini dari strukturnya terlihat sama persis. Hanya saja untuk rumah yang dikhususkan bagi pria Papua biasanya akan dibuat lebih tinggi. Filosofi rumah adat honai bagi masyarakat adat Papua adalah sebagai tempat pengajaran kehidupan bagi anggota keluarga, menjalin kebersamaan, pendidikan bagi pemuda Papua, melatih kepemimpinan, dan menggambarkan bagaimana cara bertahan hidup di iklim Papua.
1: 98,8 FM RRI

0: di Nusantara.
1: Rumah adat Kalimantan Barat. Di masa silam, masyarakat Dayak Kalimantan Barat hidup secara komunal, mencari makan bersama, serta tinggal bersama dalam satu rumah besar. Gaya hidup komunal ini tercermin dari rumah adat mereka, yaitu rumah panjang. Strukturnya berupa rumah panggung yang berdiri di atas tiang-tiang penyangga yang tinggi, dengan jumlah tiang bervariasi tergantung dari ukuran rumah. Tiang rumah yang tinggi ini bertujuan agar penghuni rumah dapat selamat dari serangan binatang buas. Untuk masuk ke dalam rumah, ada sebuah tangga yang terletak di bagian depan, dengan ukuran kecil dan sudut yang sangat sempit. Hal ini bertujuan agar susah untuk dilewati oleh binatang buas. Karena rumah adat ini memang berada di tengah hutan yang sangat rawan serangan binatang buas. Rumah panjang menjadi representasi pola kehidupan di masa silam, yaitu hidup dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan gotong royong sehingga tidak ada kesenjangan antara miskin dan kaya.

0: 107,8 MHz.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adatlah siap.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu. Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.

0: Ciklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan

0: бегал, кабаи бегал, кабаи бегал. Jangan play tetap, jangan бегал. Jumpa dengan betina, dida kau menang datuk. Playboy di masa muda, cong.
1: Tak apa kata kalah.
2: Meragam saja nak cocong.

mengenakan topeng, seluruh badan ditutupi rumbai-rumbai daun pisang, tongkat kayu serta mandau. Mereka menari berkeliling dipimpin sang kepala adat. Pukulan tongkat ke lantai dan hentakan kaki yang seirama diiringi lolongan suara para penari hudok membuat bulu kuduk berdiri. Kata hudok dalam bahasa Dayak Bahau Kalimantan Timur berarti topeng. Ritual hudok dimaksudkan untuk mengantar jiwa padi dari rumah ke ladang. Menurut kepercayaan orang Dayak Bahau, yang membawa padi dari Kayakan adalah binatang-binatang, seperti rusa, babi, kera, dan burung. Karena itulah, topeng-topeng hudok dibuat seperti binatang tersebut. Hudok orang Dayak Bahau dilaksanakan ketika musim menanam padi di ladang, sekitar bulan Oktober-November. Properti utama ritual hudok adalah topeng kayu, daun pisang, dan akar untuk pengikatnya. Setiap kali berhudok, daun pisang yang dipakai harus baru. Daun pisang bekas hudok tidak boleh dibakar, tapi ditumpuk dan dibiarkan busuk jadi pupuk. Pemain hudok umumnya harus orang yang bermukim di kampung di mana hudok dilaksanakan. Satu-satunya hudok yang bisa dimainkan oleh tamu yang datang atau hudok dari kampung lain adalah hudok HKAI. Hudok adalah ritual terbesar dalam masyarakat Dayak Bahau. Eksistensi hudok tidak bisa dipisahkan dari tradisi berladang. Jika orang Bahau tidak berladang lagi, maka hudok pun hilang. Jikapun masih ada, maka ritual hudok ini tidak mempunyai spirit lagi, tinggallah sebuah seni yang tanpa makna.

98,8 FM RRI Bito, pendengar pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan kebersamaan kita di Lintas Pintu dan Sore untuk edisi hari tepatnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

Allahu Akbar.

Rasa mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda yang baru saya tiba di rumah, pulang dari perjalanan Anda tadi, ya sempatkan dulu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ini mumpung masih ada waktunya ya. Dan kebersamaan kita masih akan terus lanjut pendengar. Nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI. Dan kali ini saya juga punya satu informasi dari rri.co.id, dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, yang menyita 816.100 batang rokok ilegal di Provinsi Bengkulu sepanjang Januari hingga Mei 2026. Selain rokok ilegal, petugas juga mengamankan berbagai barang kena cukai dan psikotropika dari sejumlah operasi pengawasan. Barang bukti lain yang berhasil diamankan meliputi 569,20 liter minuman mengandung etil alkohol, 2,6 gram sintetik kanabinoid, 60 tablet alprazolam, 20 tablet esilgan, dan 20 tablet klonazepam. Seluruh barang tersebut merupakan hasil penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Kepala Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu, Nazwar, mengatakan total nilai barang hasil penindakan mencapai 1,41 miliar rupiah. Dari penindakan tersebut, negara juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar 858,20 juta rupiah. Selain menyita barang bukti, Bea Cukai Bengkulu juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran di bidang cukai melalui mekanisme ultimum remedium. Nilai denda yang berhasil dihimpun mencapai 654,23 juta rupiah. Temuan rokok ilegal terbanyak berasal dari Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kaur, Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Dan pelaku umumnya memanfaatkan jasa ekspedisi, layanan titipan, hingga transaksi pembelian secara daring untuk mengirimkan barang ilegal tersebut. Meski telah berhasil mengungkap berbagai kasus, Bea Cukai Bengkulu menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum sebagai langkah untuk menjaga penerimaan negara sekaligus juga melindungi negara, masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pendengar, nanti pukul 19 kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk informasi teraktual, dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu, bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat informasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5:19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Jadi belum rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap yang gitu.
13: Penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi itu harganya ya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan global kan tergantung, itu harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikanmu sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Jualan tetap?
16: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok, ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
19: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Agar kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kodaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca, melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini Gakuto Notsuda ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun guna pemain-pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengarungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI.

ke-16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pada saat mengumpulkan informasi dan inspirasi pendengar, kami sudah hadirkan tadi juga informasi dari Pro 3 RRI. Dan saat ini tepat masuk juga waktu Isya untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Dan menutup kebersamaan di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah, sesaat kami akan hadirkan mimbar agama Katolik bersama Bapak Petrus Suprapto dari Bimas Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Untuk itu kami ucapkan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu dan juga selamat mengikuti mimbar agama Katolik. Saya Haryansyah pamit. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih, ada satu pengalaman yang sangat manusiawi, tapi sangat jarang kita bicarakan secara jujur, yakni tentang kelelahan yang tidak hanya fisik. Bukan sekedar badan yang letih setelah bekerja seharian, tetapi kelelahan yang lebih dalam dari itu. Lelah mempertahankan wajah bahagia ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Lelah terus berusaha memenuhi harapan orang lain, dari atasan, dari pasangan, dari orang tua, dari mertua yang seolah tidak pernah selesai. Lelah berpura-pura kuat ketika di dalam kita sudah sangat rapuh. Kelelahan seperti ini tidak punya obat yang dijual di apotek. Tidak bisa dihilangkan dengan tidur satu malam atau liburan akhir pekan. Kelelahan ini bersarang di jiwa. Dan ironinya, kita sering dipaksa untuk terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kita masuk kerja, tersenyum pada kolega, menjalankan rutinitas, menjawab baik-baik saja ketika ditanya tentang kabar. Sementara di dalam, kita perlahan habis. Para pendengar yang terkasih, dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menyimak siaran ini, selamat berjumpa kembali di Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Hari ini, Yesus berkata kepada kita sesuatu yang mungkin terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kata-kata ini bukan sekedar kalimat motivasi. Ini adalah undangan yang keluar dari hati seseorang yang benar-benar mengerti. Bukan dari seseorang yang melihat kita dari atas dan berkata, "Semangat ya," lalu pergi. Tapi dari seseorang yang turun dan duduk di samping kita dalam kelelahan itu sendiri. Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita dengan jujur meletakkan semua kelelahan kita ini di hadapannya, yang mungkin sudah bertahun-tahun kita bawa tanpa pernah benar-benar kita akui pada diri sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau tidak mengabaikan kelelahan kami. Engkau tahu saat kami pura-pura kuat. Engkau tahu saat di kamar yang tertutup, kami menangis tanpa ada yang tahu. Hari ini kami datang bukan dengan topeng, melainkan dengan hati yang jujur. Jangan biarkan kami terus berjalan sendiri menanggung beban yang tidak pernah Engkau maksudkan untuk kami tanggung seorang diri. Berilah kami keberanian untuk berhenti sejenak, untuk mengakui bahwa kami tidak baik-baik saja, dan untuk mendengar undangan-Mu yang lembut, "Datanglah kepadaku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari, marilah kita resapi dengan hati yang terbuka sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang sangat menarik dari Injil hari ini. Ketika Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat." Ia tidak mengatakan bahwa beban itu akan diambil dan lenyap begitu saja. Ia berjanji memberi kelegaan, tapi ia tidak berjanji memberi keringanan, dalam arti beban itu dihapus dari pundak kita. Lalu apa bedanya? Inilah rahasia yang sering terlewatkan. Dunia ini dengan segala logika dan praktisnya biasanya menawarkan dua cara ketika seseorang kelelahan. Cara pertama adalah istirahatlah, tinggalkan semuanya. Yang kadang tidak mungkin karena kehidupan tidak memberi kita izin untuk berhenti total. Yang kedua, kuatkanlah hatimu, kamu pasti bisa. Yang kadang justru menambah beban karena kita gagal menjadi sekuat yang diharapkan. Tuhan Yesus tidak menawarkan keduanya. Yesus menawarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, yakni kehadirannya di dalam beban itu sendiri. Pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Kuk dalam pertanian adalah kayu melengkung yang dipasang di atas leher sepasang lembu agar mereka bisa menarik bajak bersama-sama. Yesus tidak berkata, "Aku akan menghapuskan kuk dari pundakmu." Ia berkata, "Pakailah kukku." Artinya, kita tidak lagi menarik beban itu sendirian. Kita menariknya bersama Dia. Ia berjalan di samping kita, diikat dalam kuk yang sama, menanggung beban yang sama. Ini sangat berbeda dengan gambaran Tuhan yang sering kita bayangkan. Tuhan yang dari jauh meneriaki kita untuk tetap semangat. Tidak. Gambaran Yesus hari ini adalah Tuhan yang turun masuk ke dalam kuk bersama kita. Kelelahan yang sama, tanah yang sama beratnya, tarikan yang sama. Ketika kita lelah, Dia juga tahu rasanya lelah.

Dan perhatikan ayat ke-29, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Mungkin kita bertanya-tanya, apa hubungannya? Apa hubungan antara kelelahan kita dan kerendahan hati Yesus? Ada sebuah kaitan yang sangat mendalam. Banyak dari kelelahan kita, bukan semua, tapi banyak, lahir dari perfeksionisme yang tidak sehat. Kita lelah karena kita merasa harus selalu sempurna, harus selalu tahu jawaban, harus selalu baik-baik saja, harus selalu bisa memenuhi semua harapan orang lain. Itu semua berakar pada sesuatu yang disebut para spiritualis sebagai kesombongan tersembunyi. Keyakinan terselubung bahwa kita harus bisa segalanya, bahwa kita tidak boleh gagal, dan bahwa kita tidak boleh terlihat lemah. Dan Yesus berkata, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apa artinya? Artinya Yesus tidak hidup dengan tekanan untuk membuktikan diri. Ia tidak perlu terus-menerus meyakinkan siapapun tentang dirinya. Ia tahu bahwa ia dikasihi Bapa, dan dari kepastian itu ia bisa hidup dengan tenang. Bahkan ketika orang menolaknya, bahkan ketika murid-muridnya tidak mengerti, bahkan ketika jalan menuju salib semakin dekat.

Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi yang pernah kita singgung pada kesempatan sebelumnya, pernah menulis bahwa salah satu sumber penderitaan terbesar manusia modern adalah ketegangan eksistensial. Ketegangan antara siapa diri kita sebenarnya dan siapa yang kita rasa harus menjadi. Dan Yesus menawarkan jalan keluar. Kembalilah menjadi kecil. Bukan kecil dalam arti tidak berarti. Kecil dalam arti melepaskan kebutuhan untuk selalu menjadi besar. Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ayat 25. Misteri kerajaan Allah tidak bisa diterima oleh mereka yang kepalanya terlalu penuh dengan strategi dan citra diri. Misteri itu diterima oleh mereka yang cukup rendah hati untuk mengakui, aku tidak bisa semuanya, aku butuh engkau. Ada sebuah kebenaran yang sulit diterima, namun sangat membebaskan. Kerapuhan bukanlah musuh iman. Kerapuhan adalah pintu masuknya iman. Selama kita masih sibuk mempertahankan ilusi bahwa kita kuat dan baik-baik saja, Yesus berdiri di luar dan menunggu. Tapi ketika kita akhirnya berhenti berpura-pura, ketika kita mengakui aku letih, aku tidak sanggup lagi, pada saat itulah undangannya menjadi nyata. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.

Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendaratkan, membumikan pesan Injil hari ini. Bagaimana pesan yang sangat dalam ini hidup dalam keseharian kita di tengah masyarakat Indonesia yang ramai dan serba cepat. Yang pertama adalah berikan diri Anda izin untuk tidak baik-baik saja. Saya tahu ini kedengarannya sederhana, tapi dalam budaya kita yang sering menjunjung tinggi sabar sampai titik yang tidak sehat, mengakui kelelahan kadang dianggap sebagai kelemahan yang memalukan. Kita dididik untuk terus tersenyum. Injil hari ini membebaskan kita dari tuntutan yang tidak perlu itu. Yesus sendiri tidak meminta muridnya untuk berpura-pura kuat. Ia berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu." Jadi mulailah dengan kejujuran yang paling dasar. Cobalah malam ini ketika Anda sendirian untuk berkata di dalam hati, "Aku letih." Dan ketahuilah bahwa Tuhan tidak lari dari pernyataan itu. Ia justru menunggunya. Yang kedua adalah sadari bahwa kuk yang Anda pikul mungkin bukan dari Tuhan. Dalam bahasa Yunani asli, kata yang dipakai untuk beban berat adalah peporstimenoi, yang merujuk pada beban yang dipaksakan dari luar. Bukan tanggung jawab alami yang lahir dari kasih, melainkan beban yang diciptakan oleh ekspektasi yang tidak realistis, baik dari masyarakat, keluarga, maupun dari diri kita sendiri. Yesus tidak berkata bahwa hidup tanpa tanggung jawab adalah hidup yang ideal. Ia hanya ingin kita membedakan beban mana yang lahir dari panggilan dan cinta, dan beban mana yang lahir dari kecemasan akan penilaian orang lain. Yang pertama, perlu kita pikul dengan kesadaran. Yang kedua, perlu kita lepaskan.

Yang ketiga adalah belajarlah untuk berhenti. Masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat sibuk. Dari pagi hingga malam kita bergerak, bekerja, mengurus keluarga, mengelola relasi, mengejar target, dan seterusnya. Dan di tengah kesibukan itu kita jarang memberi izin pada diri kita untuk benar-benar berhenti dan sekadar berada di hadirat Tuhan. Bukan berdoa sambil memikirkan daftar pekerjaan yang belum selesai. Bukan berdoa sambil memegang ponsel, tapi berhenti total. 10 menit dalam diam, tanpa musik, tanpa gangguan, hanya kita dan Tuhan yang melihat kelelahan kita.

Yang keempat, dan ini penting, jangan meremehkan kelegaan kecil yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Yesus berkata, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Kerendahan hati itu menular. Ketika kita mulai memberi izin diri kita untuk tidak sempurna, kita secara tidak langsung memberi izin yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Seorang ibu yang berani berkata kepada anaknya, "Maaf, ibu sedang lelah hari ini. Bisakah kita nanti bicaranya?" Hal ini mengajarkan sesuatu yang sangat berharga, bahwa menjadi manusia itu melelahkan, dan itu tidak apa-apa. Seorang suami yang berani berkata kepada istrinya, "Aku butuh waktu sebentar untuk sendiri." Ia sedang menciptakan ruang kejujuran yang dalam, jangka panjang, jauh lebih berharga daripada wajah sempurna yang dipaksakan. Kebaikan kecil berupa pengakuan jujur atas kerapuan kita. Itulah salah satu cara kita melepaskan kuk berat, ekspektasi yang tidak sehat, dan menggantinya dengan kuk Yesus yang lembut

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, mari kita bawa seluruh kelelahan kita, seluruh beban yang selama ini kita pikul sendirian ke hadapan Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak pernah meminta kami untuk menjadi kuat sendirian. Terima kasih karena Engkau tidak lari dari kelelahan kami, melainkan justru duduk di samping kami dalam kelelahan itu. Maafkan kami karena terlalu lama berpura-pura. Maafkan kami karena lebih percaya pada topeng yang kami kenakan daripada undangan lembut-Mu untuk datang apa adanya. Hari ini kami datang tidak dengan pencapaian, tidak dengan daftar kebaikan yang bisa kami tawarkan, hanya dengan kelelahan yang jujur dan kerinduan untuk benar-benar berhenti sejenak di hadirat-Mu. Ajarlah kami untuk membedakan beban mana yang perlu kami pikul dengan penuh kesadaran karena lahir dari panggilan cinta, dan beban mana yang perlu kami lepaskan karena lahir dari ketakutan akan pendapat orang lain. Dan berkatilah semua yang hari ini sedang sangat letih, yang bahkan mungkin tidak punya energi untuk berdoa panjang. Cukup tegurlah mereka dengan suara yang lembut. Marilah kepada-Ku, kamu tidak perlu melakukannya sendirian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudariku pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, ada satu pengamatan yang saya sadari semakin jelas seiring berjalannya waktu. Kebanyakan dari kita tidak pernah diajari cara beristirahat dengan benar. Kita diajari cara kerja keras. Kita diajari cara bertahan. Tapi tidak banyak yang mengajari kita bahwa kadang-kadang hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah berhenti. Bukan menyerah pada hidup, tapi berhenti sejenak. Menarik nafas panjang dan mengakui bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk layak dikasihi. Yesus berkata, "Kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tapi karena kita tidak perlu menariknya sendirian lagi. Di dalam kuk yang sama, Yesus berjalan di samping kita. Dia tahu rasanya lelah, dia tahu rasanya dikucilkan, dia tahu rasanya memikul beban yang tidak adil, dan dari pengalamannya yang paling dalam sebagai manusia, ia berkata, "Datanglah." Tidak perlu berpura-pura lagi minggu ini. Tidak perlu terus memaksakan wajah bahagia ketika hati sedang hancur. Cukup datang. Hanya dengan apa yang Anda punya, bahkan jika yang Anda punya hari ini hanyalah kelelahan yang tak terkatakan. Saudara-saudari, saya Petrus Suprapto mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk menemani permenungan hari ini. Sampai kita berjumpa lagi minggu yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati kita semua.

Di sebuah kampung yang tenang, kabar bahagia menyelimuti warga. Sepasang suami istri, Pak Ahmad dan Bu Siti, baru saja pulang dari ibadah haji. Tradisi pun mulai berjalan, warga berbondong-bondong datang berkunjung membawa berbagai bingkisan, berharap mendapatkan doa dan berkah.

0: Assalamualaikum. Wah, akhirnya Pak Haji pulang juga. Saya bawa sedikit gula sama minyak seadanya saja.
1: Waalaikumsalam Pak Budi. Aduh, tidak usah repot bawa apa-apa, Pak.
0: Ah, ini kan sudah tradisi, Bu. Katanya kalau mau didoakan sama orang yang baru pulang haji, harus bawa sesuatu.
2: Permisi. Wah, saya bawa lebih lengkap. Ada gula, minyak, beras juga. Biar doanya lebih manjur.
0: Emangnya harus banyak itu ya, Bu?
2: Ya iyalah. Masa mau dapat doa cuma bawa sedikit, nanti kalah berkahnya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah datang. Semoga kita semua diberi kesempatan ke Tanah Suci ya.
2: Amin. Ini Pak Haji, sedikit oleh-oleh dari saya. Mohon doanya ya. Semoga rezeki saya lancar.
3: Insya Allah Bu. Tapi sebenarnya tidak perlu membawa apa-apa.
2: Loh, tidak perlu? Tapi kan sudah kebiasaan Pak Haji.
0: Iya loh Pak, saya itu lo juga ikut-ikutan saja.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramai sekali ya.
1: Alhamdulillah Pak Kiai, warga pada silaturahmi.
0: Ini semua bawaan dari tamu.
2: Iya Pak Kiai, biar dapat doa dari Pak Haji.
0: Nah, ini yang perlu diluruskan. Dalam ajaran Islam, tidak ada kewajiban membawa barang saat berkunjung ke orang yang pulang haji.
3: Jadi, gak harus ya Pak Yai?
0: Tidak harus. Dalam Al-Quran dan hadis, yang dianjurkan adalah silaturahim dan saling mendoakan. Doa itu tidak bergantung pada bawaan. Yang disunahkan itu, kita, orang yang tidak berhaji, itu minta doa dari orang yang baru pulang dari haji agar dosa-dosa kita dimaafkan.
2: Oh, ngono toh. Jadi selama ini saya salah paham ya Pak Yai?
0: Enggak, bukan salah. Hanya perlu diluruskan. Yang paling penting adalah keikhlasan hati dan doa yang tulus.
1: Kami sangat senang dikunjungi, tapi kami tidak ingin memberatkan siapapun.
4: Datang saja sudah membuat kami bahagia, Pak Bu.
3: Alhamdulillah, berarti ke depan saya nggak usah bingung lagi.
2: Maaf ya, tadi saya malah membanding-bandingkan.
0: Nah, itulah pentingnya ilmu. Tradisi boleh saja, tapi jangan sampai memberatkan dan menyimpang dari ajaran. Ayo, mari kita luruskan niat. Silaturahim karena Allah, bukan karena tradisi semata.
5: Amin.
6: Dari peristiwa itu, warga kampung mulai memahami bahwa berkah bukan berasal dari banyaknya bawaan, melainkan dari ketulusan doa dan keikhlasan hati. Tradisi pun berubah menjadi lebih sederhana namun penuh makna. Begitulah, terkadang yang sederhana justru membawa berkah yang sesungguhnya.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk anda yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu malam ini untuk hari ini Minggu 5 Juli 2020.

gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo? Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie.

Isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital. Pro 1.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Mexico melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan

satu tempat di babak perempat final. Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dan inspirasi. Pendengar, pelecehan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dapat muncul dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Bentuknya beragam, mulai dari tindakan langsung hingga ucapan yang sering dianggap biasa. Nah, di era digital saat ini, pelecehan juga sering terjadi melalui media komunikasi seperti di dalam room chat. Banyak orang tidak menyadari bahwa percakapan secara daring bisa menjadi ruang terjadinya pelecehan verbal. Sampaikan oleh staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Laura Lorenza, pada acara Dialog Asta Cita, mengatakan bahwa bentuk pelecehan sering terjadi muncul tanpa disadari oleh pelaku maupun korban. Menurutnya, masyarakat perlu lebih memahami batasan dalam berkomunikasi. Nah, selain melalui media digital, pelecehan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar di mana pelaku tidak selalu orang asing, karena tindakan tersebut bisa datang dari orang-orang terdekat. Dan Laura juga menyoroti ucapan yang mengomentari bentuk tubuh perempuan sebagai salah satu bentuk pelecehan. Dan pendengar, informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus? Gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Mobile application RRI.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami update informasi Anda di malam ini, di mana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkulu menyita 816.100 batang rokok ilegal di Provinsi Bengkulu sepanjang Januari hingga Mei 2026. Nah, selain rokok ilegal, petugas juga mengamankan berbagai barang kena cukai dan psikotropika dari sejumlah operasi pengawasan. Barang bukti lain yang berhasil diamankan meliputi 569,20 liter minuman mengandung etil alkohol, 2,6 gram sintetik kanabinoid, 60 tablet alprazolam, 20 tablet esilgan, dan juga 20 tablet klonazepam. Seluruh uang tersebut merupakan hasil penindakan terhadap berbagai pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Sementara itu, Kepala KPPBC Bengkulu Nazwar mengatakan bahwa total nilai barang hasil penindakan mencapai 1,41 miliar rupiah. Dari penindakan tersebut, negara juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian sebesar 858,20 juta rupiah. Selain menyita barang bukti, Bea Cukai Bengkulu juga mengenakan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran di bidang cukai melalui mekanisme ultimum remedium. Dan nilai denda yang berhasil dihimpun mencapai 654,23 juta. Dan temuan rokok ilegal terbanyak berasal dari Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu. Dan MMMWA berasal dari luar Provinsi Bengkulu, dan pelaku umumnya memanfaatkan jasa ekspedisi, layanan titipan, hingga transaksi pembelian secara daring untuk mengirimkan barang ilegal tersebut. Meski telah berhasil mengungkap berbagai kasus, Bea Cukai Bengkulu juga menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga penerimaan negara sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI.

Baik, pendengar RM Intern, dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di FM 98,8 MHz sempatan malam hari ini. Edisi hari ini Minggu 5 Mei, maksud kami 5 Juli 2026. Malam hari ini Anda akan saya temani dengan berbagai rangkaian acara bersama saya dan Sirat ya, hingga nanti tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi deh pendengar, akan kami hadirkan lagu-lagu pop dangdut seperti biasa, seperti minggu malam yang lalu selalu kami hadirkan lagu-lagu pop dangdut. Nanti juga ada kesempatan kita buka line telepon, siapa tahu aja ada yang ingin gabung, yang ingin salam-salam bersama pendengar-pendengar di luar sana. Nanti saatnya dan saya buka line telepon ya. Mengawal kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini benar sebuah lagu cukup lawas, Cinta Segitiga dari kawasan Pondok Pusaka. Kami ucapkan selamat mengikuti acara demi acara dari kami RRI Bintuhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,8 FM RRI Bintuna.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

katanya, siapakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

0: inspirasi. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jazz Music, Pro 1 RRI Bengkulu, 92,5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar para pecinta renungan malam RRI Bengkulu dimanapun berada. Pendengar, Istana Papan, istana terakhir kita. Hiduplah engkau dengan kemewahan. Habiskan waktumu untuk umbar hawa nafsu. Tinggallah engkau di istana emas dan perak, dan banggakan dirimu di hadapan manusia, seolah engkau hidup selamanya. Namun pendengar, bila saat waktunya telah tiba, saat rumahmu dan juga saat rohmu dipaksa keluar dari jasad yang hina, engkau terbujur tak berdaya. Padahal baru kemarin engkau bersenang-senang, sekarang engkau sudah terkapar diintegrasi keluargamu. Terbayangkah dosa yang telah kita perbuat? Namun sudah terlambat, karena saat itu kau sudah di alam barzah. Yang ada kini hanyalah kau dan amalmu. Kemewahan telah meninggalkanmu. Keluarga sibuk memperebutkan hartamu. Sekarang istanamu hanyalah papan, dan pakaianmu hanyalah sehelai kain kafan. Engkau tangisi diri, berharap bisa kembali untuk perbaiki amal ibadah yang kau lalaikan dan kau lupakan. Namun sayang sudah terlambat. Yang akan kau temui hanyalah siksa sampai hari kebangkitan nanti, saat seluruh manusia diminta pertanggungjawaban. Rasa sadar kita untuk kembali kepada cinta sejati mungkin akan bertambah besar ketika kita sering mengingat mati. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dan menyuruh kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Orang yang pintar adalah orang yang tahu bahwa dia akan mati dan segera menyiapkan dirinya untuk kematian tersebut. Tidak terlena dengan waktu yang hanya sementara ini. Semoga menjadi renungan kita hari ini. Mari berlomba untuk menjadi yang terbaik. Hari ini harus lebih baik. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan agar kita bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Selamat malam.

Pendengar, tentu sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Esok kami akan kembali mengudara dan tentunya malam ini kami akan hadirkan juga pertandingan sepak bola antara Brazil versus Norwegia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: kalau perempat final sudah pasti ya, artinya semifinal dan final juga masih punya peluang. Dan mungkin bukan kuda hitam lagi ya, sekarang Norwegia mungkin dilihatnya sudah seperti superior ya, tim
1: penantang
0: gitu. Oke. Baik, Bung Taufani, kalau begitu bagaimana dengan sisi Brazil? Anda melihat pencapaian ini adalah hasil yang sangat minor atau ya sebetulnya ya, biasa saja, memang kualitas mereka di tahun ini memang agak kurang, Bung?
1: Ya, Brazil tentu ini merupakan sebuah penurunan karena kita tahu di edisi sebelumnya 2022 di Qatar mereka mampu maju setidaknya di hingga 8 besar yang saat itu pun dikalahkan oleh tim yang dianggap sebagai kuda hitam, Kroasia. Namun setidaknya saat itu masih ada perlawanan hingga pemenang harus ditentukan adu penalti. Lain cerita dengan saat menghadapi Norwegia, di mana kita tahu tadi Brazil seolah-olah tidak berani, dan tentu saja dengan gugurnya mereka, sorotan tajam akan mengarah kepada sosok Carlo Ancelotti, iya, yang memang dari awal sudah ada segelintir supporter meragukan dia karena ini adalah Piala Dunia pertama Brazil dilatih oleh pelatih asing dan terbukti tidak mampu berbuat banyak. Menarik melihat masa depan Carlo Ancelotti ke depannya yang sebenarnya baru ditunjuk pada Mei 2025 dan kontraknya sejatinya masih berlaku hingga 2030.
0: Wah, masih panjang kontraknya, kalau diputus buru-buru nanti kena penalti Federasi Brazil ya. Baik, kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah mempersamai kita di pertandingan Brazil melawan Norwegia. Dan pendengar, jangan lupa nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan siarkan juga pertandingan Inggris melawan Meksiko yang merupakan calon lawan Norwegia di babak perempat final. Dengan demikian berakhir pula rangkaian pertandingan Brazil melawan Norwegia. Sekaligus juga saya menutup Indonesia Menyapa Dini Hari. Pamit, mewakili rekan kerja yang bertugas, ada pengarah acara saya, Zidane. Pamit undur diri, kita berjumpa lagi esok di jam yang sama. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, nanti dilanjutkan Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya, Rudy Zain.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI

0: digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meski biaya usaha meningkat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Mengawali Warta Berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Tim gabungan mengevakuasi 150 penumpang KM Makmur Jaya yang mengalami gangguan mesin di perairan sebelah barat Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan minggu kemarin. Komnas HAM mendorong dilakukannya investigasi atas kasus tewasnya seorang ibu hamil, MD, akibat tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Petenis Indonesia Muhammad Rifki Fitriadi mengakhiri penantian hampir 3 tahun untuk kembali meraih gelar tunggal setelah menjuarai turnamen ITF M15 Wuning 2026 di Tiongkok pada minggu kemarin.

0: Pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, meski biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
4: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda, mengatakan pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
6: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
5: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
4: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
5: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM untuk berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
7: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza Pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
8: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
7: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
9: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
7: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
2: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: dan Kanada.
1: Semua satu gol, satu doa.
0: Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Sen kembali bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi Senin 6 Juli 2026. Dan kami telah siapkan rangkaian informasi, juga tema perbincangan, dan tentu nanti kami juga akan hadirkan lanjutan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Meksiko menghadapi Inggris pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebagai awal dari kebersamaan kita, kami akan hadirkan rangkaian informasi dari berbagai daerah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
0: Warta Nusantara.
1: Kampung Opia Reef Biak Numfor fokus pengembangan wisata unik, yaitu menyelam dalam Goa Serumi. Arini Masihor dari RRI Biak melaporkan selengkapnya.
2: Di Kampung Opia Reef Distrik Oride, Kabupaten Biak Numfor, memiliki salah satu destinasi unik yang baru-baru ini mulai dikembangkan, yaitu wisata selam di Goa Serumi. Berbeda dengan lokasi selam umumnya di laut, di tempat ini menawarkan pengalaman menyelam di dalam gua. Dengan air yang jernih, dikelilingi formasi batu alami, dan lingkungan yang masih sangat asri. Kepala Kampung Opia Reef Riki Setia Budi Marien menjadikan pengembangan tempat ini sebagai prioritas utama.
3: Potensi-potensi di kampung yang dapat kami sementara bangun, yaitu salah satunya destinasi wisata di Goa Serumi sebagai objek wisata yang sementara kami lagi mempersiapkan, karena ini adalah salah satu visi dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yaitu bagaimana pengembangan para wisata di Kabupaten Biak Numfor ini.
2: Saat ini tengah dikerjakan penataan akses berupa jembatan penghubung agar lokasi mudah dijangkau, dan juga telah dibentuk kelompok sadar wisata Pokdarwi Serumi dan sudah memiliki SK resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor. Pihaknya berharap dukungan pendampingan teknis agar potensi Goa Serumi di Kampung Opiarep ini bisa dikelola sebaik-baiknya. Langkah ini sejalan dengan visi pengembangan pariwisata Kabupaten Biak Numfor serta menjadi wujud nyata visi generasi baru, harapan baru yang diusung Kepala Kampung Opiarep.
3: Destinasi wisata Goa Serumi, sementara kami mempersiapkan jembatan masuk ke dalam, karena di situ posisi goanya ini adalah destinasi wisata yang mungkin belum begitu orang kenal. Saya lihat memang ini di sini, di dalam goa ini menjanjikan pemandangan yang bagus, karena di dalam ada air dengan struktur batu dan alamnya yang begitu masih asli. Untuk itu kami harap ke depan itu ya ada semacam perhatian dari Dinas Pariwisata juga untuk membantu kami, karena ini menjadi wisata yang luar biasa. Karena sering yang destinasi wisata kami, sering orang datang untuk mereka pakai itu sebagai tempat di mana mereka lakukan diving. Kita tahu kalau diving kan hanya di laut, tapi kalau yang ada di tempat kami, yaitu Goa Serumi, adalah biasa mereka gunakan untuk diving juga, karena memang di dalam itu dia punya pemandangan, punya alam yang begitu luar biasa.
2: Diharapkan Goa Serumi kelak menjadi kebanggaan Biak Numfor, destinasi unggulan yang dikenal luas, membawa kemajuan ekonomi serta manfaat besar bagi seluruh warga Kampung Opia Reef dan Kabupaten Biak Numfor.
1: Pekerja lama berdomisili di Kabupaten Seram bagian timur Maluku diimbau mengurus identitas kependudukan sebagai warga setempat. Yasin Kalderat dari RRI Stasiun Produksi Bula melaporkan.
4: Pekerja yang sudah lama berdomisili di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku, yakni terhitung lebih dari 6 bulan, diimbau supaya mengurus identitas kependudukan agar tercatat dan terdata sebagai warga Kabupaten Seram bagian timur. Himbauan ini disampaikan Kepala Dinas Naker Trans Seram bagian timur, Mohtar Ramadan, sebagai ikhtiar mendukung tertib administrasi kependudukan sekaligus memperkuat basis data penduduk di daerah. Himbauan ini

0: Ini juga telah disampaikan secara tertulis kepada masing-masing perusahaan di daerah ini.
1: Tenaga kerja yang sudah domisili bekerja di perusahaannya sudah 6 bulan, 1 tahun ke atas, mohon segera dihimbau untuk menjadi penduduk Kabupaten Serambi Timur. Paling tidak mereka sekarang bekerja di Kabupaten Serambi Timur, makan di Kabupaten Serambi Timur, tapi mereka tidak menjadi warga setempat yang bertahun-tahun ada di SBT.
0: Pihaknya lanjut Mokhtar memutuskan mengirim himbauan tersebut ke masing-masing perusahaan mengingat banyak pekerja yang kendati sudah lama menetap di daerah ini namun masih saja terdaftar sebagai warga di daerah asal. Menurut Mokhtar, penertiban administrasi kependudukan ini selain memperkuat basis data penduduk daerah juga berguna dalam hal proses perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah termasuk penerimaan DAU atau dana alokasi umum dari pemerintah pusat. Dari Bula Serambagian Timur, Yasin Kelterak, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tantangan dihadapi jelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 dalam menjangkau calon siswa yang akan masuk dalam sekolah rakyat atau SR di Sulawesi Selatan. Dari RRI Makassar, Iin Nurfahraini melaporkan.
3: Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan menyebut sejumlah tantangan dihadapi jelang pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 dalam menjangkau calon siswa yang akan masuk dalam sekolah rakyat atau SR di Sulsel. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal. Menurutnya penjangkauan siswa untuk tahun ajaran 2026-2027 sudah mulai dilakukan. Walaupun di awal ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan surat edaran atau petunjuk dari Kementerian Sosial terkait dengan kuota siswa yang akan diterima di sekolah rakyat, di mana animo masyarakat sangat besar adalah siswa untuk SMA. Dikatakan, hal ini terlihat dari jumlah kuota yang akan diterima ternyata pendaftar melebihi kuota yang bukan hanya tingkat SMA namun juga SMP. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi di tingkat sekolah dasar yang saat ini kurang diminati untuk mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dasar. Dan semua proses kurasinya sedang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dikatakan salah satu hambatan yang cukup dihadapi adalah membujuk mereka mau kembali ke sekolah.
4: Karena tidak mudah kita melakukan penjangkauan anak-anak calon siswa ini karena sebagian besar mereka itu sudah lama tidak sekolah. Dia tidak mau sekolah lagi dan sebagian besar dari mereka juga itu sudah punya tugas membantu orang tuanya mencari nafkah. Nah ini kan jadi persoalan karena pada saat dia masuk sekolah tidak ada yang bantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Nah ini yang tugas kami yang kami bilang khusus karena mereka tidak datang untuk mendaftar tapi dijangkau, didatangi rumahnya satu persatu gitu.
3: Malik Faisal menambahkan dalam melakukan penjangkauan ini menyesuaikan dengan DTSN sehingga tidak sulit untuk melakukan penjangkauan. Salah seorang warga Makassar, Nabila, mengaku cukup prihatin dengan kondisi anak-anak yang putus sekolah di jenjang SD, sulit kembali bersekolah. Pemerintah telah memberikan ruang untuk mereka bisa kembali mengenyam pendidikan, salah satunya sekolah rakyat. Nabila menyebutkan banyak faktor sehingga butuh kerja keras dalam mengembalikan mereka bersekolah.
5: Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, sampai mungkin anak itu sudah merasa lebih nyaman bekerja daripada harus belajar. Nah, karena itu menurut saya perlu kerjasama antara orang tua, sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk memberikan motivasi serta memastikan anak-anak itu tetap mendapatkan hak mereka untuk bersekolah.
3: Nabila berharap program-program pemerintah ini yang mendorong anak kembali bersekolah terus diperkuat dan benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan. Karena pendidikan adalah hak setiap anak sehingga semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Camat Parigi Kabupaten Goa mengklaim program One Way District berhasil mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dari RRI Makassar, Emi Bafadal melaporkan.
6: Camat Parigi Abdul Latif Has menyampaikan apresiasi atas konsistensi pemerintah Kabupaten Goa yang terus menghadirkan program One Day, One District sebagai sarana memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Setahun program One Day, One District merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Goa untuk memastikan pelayanan dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Ia mengatakan program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena menjadi ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara langsung kepada pemerintah. Ia berharap sinergi ini terus terjaga sehingga potensi besar Parigi, khususnya di sektor pertanian dan ekonomi masyarakat, dapat terus berkembang sehingga tidak banyak lagi masyarakat miskin ekstrim.
7: Dan ini yang kedua kalinya, dan genap satu tahun, dan pas juga di bulan Juni. Ketemu langsung masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, dan melihat langsung kondisi-kondisi kewilayahan, termasuk jalan-jalan dan UMKM, dan mengunjungi sasaran daripada saudara-saudara kita, keluarga KME.
6: Abdul Latif Has menambahkan, melalui perangkaian One Day, One District di Parigi, pemerintah Kabupaten Goa tidak hanya menghadirkan pelayanan publik, tetapi juga memastikan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan berjalan secara terintegrasi hingga ke tingkat desa. Dengan melihat langsung, pemerintah dapat menentukan prioritas yang tepat agar pembangunan berjalan merata dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Emi Bofadal, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah terus mempercepat transformasi pertanian modern di Papua Selatan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia mengatakan bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong petani untuk mengelola lahan secara lebih efisien dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Biak Numfor berkomitmen mengawal program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
2: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Biak Numfor menyerahkan sejumlah alat pertanian, pupuk organik dan bibit kepada masyarakat tani di Distrik Warsa dan wilayah Pantai Utara Biak. Penyerahan ini merupakan bagian dari pendampingan sekaligus membantu proses pertanian dan memberikan semangat baru kepada masyarakat di wilayah Pantura agar lebih serius lagi dalam menggeluti usaha pertanian guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Kabupaten Biak Numfor juga mengawal program pertanian sawah rakyat serta pangan lokal agar menjadi ujung tombak ekonomi mulai dari tingkat kampung, distrik hingga kabupaten dan Papua. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Biak Numfor, Yohanes Markus Wakum, yang juga anggota DPR Provinsi Papua, mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah pendampingan terhadap kelompok tani tersebar di Kabupaten Biak Numfor, salah satunya yaitu program pertanian sawah rakyat dan pangan lokal. Menurutnya, program ini menjadi fokus perhatian HKTI bersama mitra kerja untuk mendorong produktivitas petani meningkat, termasuk dikawal melalui fungsi pengawasan DPR Provinsi Papua sebagai wakil rakyat. Hal ini dimaksudkan agar program pertanian dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat mulai dari kampung, distrik hingga kabupaten.
3: Provinsi melalui aspirasi masyarakat sudah ada satu alat traktor yang dihibahkan ke Kabupaten Biak Numfor yaitu Distrik Warsa untuk membantu proses tani yang ada di lapangan sehingga bisa membantu kelompok-kelompok tertentu yang ada di Distrik Warsa, kemudian juga yang ada di wilayah Pantura, Kabupaten Biak Numfor. Dan kami juga menyerahkan beberapa alat sarana pertanian, yaitu alat semprot elektrik dan manual, kemudian pupuk organik, kemudian bibit-bibit, dan juga beberapa lainnya yang akan berproses pada kesempatan yang akan datang. Harapannya semoga dengan adanya aspirasi yang sudah disampaikan dan kami menjawab satu persatu meskipun tidak semua, dapat membantu dan memberikan semangat lagi untuk petani mereka bisa lebih fokus dan konsen untuk pertanian yang ada di kampung, yang ada di Distrik Warsa, tapi juga yang ada di Kabupaten Biak Numfor.
2: Yohanes Markus Waku mengatakan bantuan disalurkan secara bergilir kepada kelompok tani tersebar di Pantai Utara Biak Numfor dan terus berupaya mendorong tambahan sarana dari pemerintah Provinsi Papua disesuaikan aspirasi kelompok tani. Selain Pantura Biak, pihaknya juga berupaya merealisasikan program pemberdayaan lainnya dengan menyasar masyarakat di wilayah Biak Timur, meliputi Distrik Oridek Biak Timur, Distrik Aimando dan Padaido menjadi target untuk pertanian kelapa. Sementara wilayah Pulau Numfor, Biak Barat dan Distrik Yendidori juga telah mendapat perlakuan serupa termasuk menjalankan program peremajaan kelapa sesuai target HKTI yaitu menjadikan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi lokal yang mandiri di Kabupaten Biak Numfor.

Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI untuk hari ini. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Medik Dasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pasokan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di wilayah Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur kini telah terpenuhi secara berkala. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Anak Krakatau Pasauran di Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, mengamati peningkatan aktivitas vulkanologi Gunung Anak Krakatau dalam seminggu terakhir. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nurofik mendorong pemerintah Kabupaten Ponorogo di Jawa Timur terus meningkatkan produktivitas jagung dan padi untuk memperkuat program swasembada pangan nasional yang saat ini telah menunjukkan hasil positif. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LR Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Aji Permono melaporkan.
6: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
6: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
7: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
6: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
7: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KAI Daup 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan sebidang di JPL 91 KM 105, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal itu disampaikan oleh manajer humas KAI Daup 7 Madiun, Tohari, saat konfirmasi. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.16 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
9: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik Resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
8: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
10: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
8: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, guru PAUD di Kediri diminta bijak dalam memanfaatkan Artificial Intelligence atau AI. Anda Kusuma melaporkan dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
11: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, pada 13 Juli 2026 mendatang, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI mulai menjadi perhatian dalam proses pembelajaran di pendidikan anak usia dini atau PAUD. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, guru diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai pendukung pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi langsung, stimulasi dan juga pendampingan yang menjadi fondasi utama dalam pendidikan anak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menilai bahwa pemanfaatan AI merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Namun, penerapannya pada jenjang PAUD perlu disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak.
12: Kecerdasan buatan ini hanya bagian dari pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Masih ada kecerdasan-kecerdasan lain yang juga harus dikembangkan. Integrasi antar strategi pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan buatan, kecerdasan emosional, kecerdasan intelijen, itu menjadi bagian yang utuh, tidak terpisahkan, dan semua harus dikembangkan, stimulasi, dan akan lebih baik stimulasi terhadap semua aspek perkembangan itu dimulai sejak usia dini.
11: Sementara itu, Ketua Program Studi PK PAUD UNP Kediri, Ani Lestari Ningrum, berpandangan bahwa kesiapan menyambut tahun ajaran baru juga perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi digital oleh para pendidik.
13: Salah satu kebutuhannya adalah bagaimana pengembangan pembelajaran digital yang tetap mengedepankan etika-etika ataupun istilahnya batasan yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Dengan gencarnya pembelajaran digital sekarang, kita harus pandai menyaring, kita bisa mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh untuk anak usia dini.
11: Dengan penerapan yang proporsional, teknologi diharapkan mampu untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran tanpa menggeser tujuan utama pendidikan anak usia dini, yakni mengoptimalkan tumbuh kembang anak melalui pendampingan dan juga interaksi yang berkualitas. Anu Kusuma melaporkan.
0: Sekelompok pegiat seni lokal di Seragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Seragen. Mulato Isaan melaporkan selengkapnya.
14: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
15: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Seragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Seragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arpianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
16: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
12: Iya.
16: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
15: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
17: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh, lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
15: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
18: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
19: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi. Gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
18: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
20: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
18: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh, dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Ya lagunya Viva, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu. Untuk hari ini akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Andre.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Pada pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, Bengkulu dan Kaur. Pada malam hari umumnya berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seruma, dan Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter dari perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu dan mencapai 2,5 meter dari perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu waspada masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kirak atau petir dan angin kencang berdurasi singkat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Info perkiraan cuaca ini selengkapnya dapat akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Andre BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026.

Pendengar, nanti pada sesaat lagi gitu ya, kita akan bergabung kembali bersama Pro 3 untuk mengikuti lajunya pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 untuk 16 besar. Dan nanti pertandingan Meksiko versus Inggris, pendengar, akan kita dengarkan bersama dalam Dengar Bareng RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebar luaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti pertandingan Meksiko versus Inggris. Dan kita akan simak bersama ya laporan pandangan mata reporter RRI.
2: 82 gitu juga tahun 86. Itu saya nonton tuh bro, dia Maradona melewati 6 atau 5 pemain itu pemain Inggris.
3: Oke, baik.
2: Ada jadi Burucaga segala siapa itu, jagung Armando ya itu.
3: Iya. Yeah.
2: Ini mudahan aja Union Jack berkibar Om Rudy. Saya jagokan Inggris walaupun Meksiko apa sebagai faktor tuan rumah ikut juga menentukan Om Rudy.
3: Baik.
2: 60 tahun ini Inggris menunggu.
3: Baik, Pak.
2: Ya. Saya terlalu Om Rudy.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Pak.